0: lancar untuk simpang-simpang tertentu yang tadi sebelum jam 7 itu cukup padat dan cukup ramai. Ini pada pagi hari ini, pada saat ini sudah mulai berangsur lancar lalu lintasnya, dan sudah tidak ada kepadatan ataupun kemacetan di simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan langsung saja kita awali dari simpang Korsatria. Untuk simpang Korsatria di pagi hari ini masih terpantau cukup ramai, namun untuk antrian sudah tidak terlalu panjang. Dari arah timur atau dari arah Korsatria ini di pagi hari ini juga cukup ramai. Kemudian dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT maupun dari arah Unsur di pagi hari ini juga terpantau cukup ramai lalu lintasnya. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem. Dan tentunya untuk simpang Korsatria ini masih normal dan tidak ada kendala lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu di pagi hari ini cukup ramai dari arah utara atau dari arah Satlantas Polres Banyumas maupun dari arah Baturaden yang tentunya kebanyakan mengarah ke arah selatan. Dan dari arah barat ini terpantau juga cukup ramai dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Omni atau simpang Purwanegara. Lalu lintas cukup ramai dari arah barat yang tentunya kebanyakan menuju ke arah timur. Dan lalu lintas dari arah utara atau dari arah rumah sakit geriatri di pagi hari ini terpantau ramai namun masih tetap lancar dan tidak ada kendala lalu lintas untuk simpang Omnia. Dan untuk pengguna jalan dari ruas Karang Jambu hingga ke simpang Omnia dipastikan masih lancar dan tidak ada kendala lalu lintas di setiap persimpangannya. Kemudian kita berlanjut ke simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang pada pagi hari ini terpantau lancar lalu lintasnya dari arah timur, tidak ada hambatan dan tidak ada kendala lalu lintas. Kemudian dari arah barat juga sama terpantau lancar yang tentunya akan mengarah ke arah utara. Tidak ada kendala juga untuk simpang Alun-Alun di pagi hari ini. Terpantau hingga di simpang Sawangan lalu lintas dari arah timur masih lancar, masih normal, tidak ada penumpukan kendaraan yang terlalu panjang. Kemudian dari arah selatan atau dari arah simpang Tanjung juga terpantau sama, cukup ramai saja di pagi hari ini. Dan hingga di simpang Beri atau simpang Kodim lalu lintasnya masih lancar, tidak ada penumpukan kendaraan seperti tadi sebelum jam 7 pagi. Hingga di bundaran underpass ini masih normal, kedua lalu lintas lancar, tidak ada hambatan dan juga tidak ada kendala lalu lintas di simpang dari simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Sehingga untuk pengguna jalan dari ruas alun-alun Kota Purwokerto hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman ini dipastikan masih lancar, hanya beberapa kali menunggu traffic light yang tidak terlalu lama di pagi hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Loas Pasar. Untuk simpang ini tentunya cukup ramai dari arah barat, dari arah Cilongo Kacibarang yang akan masuk ke wilayah perkotaan Purwokerto. Ini lalu lintasnya cukup ramai di pagi hari ini. Dan dari arah timur, dari arah Purwokerto yang saat ini sedang berjalan hijau juga terpantau ramai. Dan tentunya untuk simpang Karang Loas di arah barat ini ada pasar, ada aktivitas pasar sehingga sedikit menggunakan badan jalan dan sedikit hambatan di simpang Karang Loas arah barat. Namun ini juga pasti normal dan masih tidak ada kendala untuk simpang Karang Loas Pasar. Kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang ramai lancar, tidak ada kendala lalu lintas di setiap simpang yang dapat kami pantau. Dan kami juga mengingatkan untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pengguna jalan yang ingin mengakses kamera CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/cctv. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih laporannya pagi hari ini Kak Taufik. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, baik.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Teman Pro2 pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
0: Ini Indonesia.

Kini aku berani mengatakan, pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi datangnya dari DOXO gitu ya, dimana dia ini ya bakal konser di Jakarta tanggal 21 dan 22 November 2026 nanti ya. Jadi Dohyung Soo alias DOXO dipastikan akan kembali menyambangi Jakarta lewat tur konser solonya bertajuk Dohyung Soo Concert Tour Day Off selama 2 hari di Istora Senayan Jakarta pada 21 hingga 22 November 2026. Jadi dalam unggahan di media sosial DO pada hari Selasa lalu ya, Selasa kemarin ya 11 Agustus, Jakarta menjadi kota keempat yang masuk dalam rangkaian tur konser DO tersebut. Sebelumnya Plantoon Mars itu akan membuka konser turnya ya di Seoul pada 2 hingga 4 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan ke Macau tanggal 17 hingga 18 Oktober, kemudian Bangkok pada 15 hingga 16 November, dan setelah menggelar konser di Jakarta, DO akan melanjutkan perjalanan ke Kaohsiung pada 19 hingga 20 Desember 2026 ya. Kemudian berlanjut ke sejumlah kota di 2027, ada Singapura, Hong Kong, Manila, Tokyo dan juga Taipei.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Well, teman Pro2, makasih banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @araripro2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu ya, teman Pro2, selain kata OTW ya atau on the way, kata apa yang enggak bisa dipercaya ya. Oke ya. Ada Rangga ya, selamat pagi buat Rangga, di mana cinta? Oke ya. Rangga tadi udah dibacain. Berarti ada Mahesa, selamat pagi Mahesa. Katanya OTW tapi masih pakai handuk, itu udah biasa banget dilakukan teman-temanku pas mau diajak nongkrong pagi-pagi gini. Jadi enggak usah dipercaya. Aku kan nanyanya selain kata OTW tadi ya. Terus juga selamat pagi buat Arka. Katanya kata-kata aku cuma scroll sebentar kok di medsos gitu, tapi ternyata malah bikin lupa waktu sampai kerjaan pagi jadi berantakan. Oke, biasanya sebentar tapi lama gitu ya. Ada Rayendra juga, selamat pagi. Katanya kalimat aku udah dimaafin kok gitu adalah kalimat yang paling sulit dipercaya, karena biasanya masalah itu bakal dibahas lagi pas berantem nanti sama cewek aku, katanya gitu. Oke. Ada dari Mutia juga, sumpah aku gak baper, itu bohong banget karena sebenarnya hati aku udah bergetar hebat pas dapat notif chat pagi dari kamu. Cie Mutia. Oke, yang lain ditunggu ya teman Pro2 komentarnya. Selain kata OTW, kata apa sih yang gak bisa dipercaya, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Pagi Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, kalau kamu suka banget sama Big Bang gitu ya, ada kabar terbaru dari Big Bang ya. Jadi Big Bang bakal merilis Big ya pada 19 Agustus untuk merayakan perayaan ulang tahun debut mereka ke-20. Wow, lama banget berarti ya. Jadi rencana peluncuran single digital ini dikonfirmasi oleh YG Entertainment selaku agensi pada hari Senin 10 Agustus. Dan lagu ini bakal memperlihatkan momen persis di mana posisi Big Bang berada saat ini ya. Dan karya ini ya sekaligus menjadi penanda kembalinya boy group tersebut ke industri musik setelah terakhir kali mereka merilis Still Life di tahun 2022 atau sekitar 4 tahun ya. Dan kala itu Still Life menjadi karya terakhir yang masih melibatkan member mereka ya, yaitu T.O.P atau Choi Seung-hyun sebelum resmi hengkang dari grup. Dan pihak agensi menambahkan bahwa fans bisa mengeksplorasi spektrum musik baru yang bakal disuguhkan grup dalam momen kembalinya mereka yang sudah lama dinantikan.

0: Kripto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.
3: FM Purwokerto.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 buat kamu yang pagi ini lagi scroll-scroll TikTok ya, ataupun juga mungkin lagi dengerin Pro 2 di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id ya. Untuk informasi, Pro 2 sekarang masih dalam masa perbaikan ya untuk pemancarnya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin, kamu cuma bisa dengerin via streaming aja ya di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download di Play Store ataupun juga App Store ya, Teman Pro 2. Dan nanti setelah ini aku bakal live di TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Jadi jangan lupa buat yang belum follow, di follow dulu biar kamu nanti dapat notifikasinya pas kita lagi live.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa-sapa dulu ya. Good morning buat Hilda. Halo Hilda. Makasih loh Hilda, kamu selalu setia kalau pagi-pagi ya. Ada Alvino juga ya. Selamat pagi Alvino ya. Terus aku juga pengen sapa Tommy. Halo Tommy. Ada lagi dari apa nih? CTB Jurnal juga selamat pagi. Terus ada Iwan Dohir juga, selamat pagi. Ada Lexi juga, selamat pagi. Ayo dong komentar dulu ya. Komentar ya. Ada Yeti Ray juga, selamat pagi. Komen dong, selain on the way atau OTW, kata apa yang gak bisa dipercaya ya. Oke, selamat pagi, aku pengen sapa. Ada juga Iwan Dohir juga ya. Apa nih, mana yang udah komentar? Sebentar. Oke, ada Tommy ya katanya. Yang gak bisa dipercaya, oke, siap. Bentar lagi meluncur, to be continue. Oke. Alvino katanya, yang gak bisa dipercaya, kamu cantik banget hari ini, itu buaya mbak, jangan percaya. Oke. Kalau Lexi, yang gak bisa dipercaya, aku serius sama kamu. Itu katanya gak bisa dipercaya. Oke. Apalagi yuk, ayo keluarkan semua kata-kata yang gak bisa dipercaya selain on the way ya. Apa tuh? Kalau Iwan Dohir katanya yang gak bisa dipercaya omongannya, oke. Kalau si TB Jurnal katanya aku cuma sayangnya sama kamu, itu katanya gak bisa dipercaya, oke. Makasih ya, yang lain nanti ditunggu lagi ya. Ditunggu lagi, aku bakal baca-baca lagi komentar kamu. Yang belum join silahkan join ya di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Yang belum follow silahkan di follow dulu TikToknya Pro 2. Buat yang tadi katanya lagi nyetir tapi susah ya buat nyantol ke 99 FM CTB Jurnal. Memang pemancar kita sedang masa perbaikan ya. Jadi kalau kamu mau dengerin cuman bisa lewat aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Lagi maintenance gitu ya. Jadi sorry banget buat yang dengerin di 99 FM masih belum bisa gitu. Thank you ya buat kamu ya. Ditunggu yang belum komen, silakan komen. Yang belum join live silakan join di RRI Pro 2 PWT.

0: teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: saatnya Lombada Lagu Ambiar di Pro 2. Tarik sur.
1: Berkah talenta.
2: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
2: Aja.
1: Aja ya.

Ambiar di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

Oke, teman Pro2, thank you ya buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt. Aku baca-baca lagi satu persatu. Wes, tadi nyampe mana ya? Banyak banget, tapi aku suka ya dengan keramaian pagi ini ya. Oke ya. Aku pengen siapa tadi yang ke skip ya? Komentarnya Alvino ya, tadi ada ke skip, dia bilang kata-kata yang gak bisa dipercaya itu adalah bulan depan uangnya aku ganti pas gajian, katanya gak bisa dipercaya ya, jangan dipercaya, baiklah ya. Oke ya, terus juga selamat pagi ya, aku pengen sapa ya. Buat siapa lagi nih, Lexi ya, habis ini aku bobo padahal lanjut scroll TikTok ya. Ada Hilda, sudah dimaafkan kalau diulangi lagi. Terus ada Alvino juga, pinjam 100 gajianku ganti jangan dipercaya ya. Oke, terus ada Lexi, oh ini gak bisa dibacain kali ini ya. ada Mas Agus juga, Mas Agus Setia Nugroho ya, selamat pagi ya. Katanya biasanya kata-kata yang gak bisa dipercaya, bulan depan aku kembalikan uangmu, baik ya. Kalau Hilda katanya jangan terlalu percaya sama orang yang suka bohong kakak, oke. Terus ada selamat pagi juga, aku pengen sapa buat Gus Edo Gawa Konan ya. Buat Orion The Shop juga selamat pagi, terima kasih. Udah join pagi ini, ada Huang Perfect World juga ya, request lagunya nanti jam 10 sampai jam 12 ya. Terus juga selamat pagi ada dari Cahaya, wih Cahaya katanya sore atau besok aku ganti uang kamu, sampai sekarang lebih kurang 1 bulan belum diganti-ganti, jadi jangan percaya kak. Oke baik ya. Terus juga pagi buat Fajar Kang Pakir, katanya halo, halo juga ya. Udah janjian pakai alasan ngalor ngidur gak jelas, oke Mas Agus ya. Terus ada juga dari Tommy, kalau gak percaya boleh belah aja dada aku, itu fix big liar sih kak, oke. Terus ada Cahaya juga, kalau bisa janji palsu diganti, kumpul aja, oke. Terus juga selamat pagi, ada dari siapa ya, oh Hilda katanya selalu mengingkari untuk hubungan serius, thank you buat komennya lagi ya. Warung Pulsa juga selamat pagi, ada Mbak Nanai, Mbak Yeni selamat pagi, katanya kata yang gak bisa dipercaya pinjam dulu besok aku ganti, oke. Ada dari Casmudin juga selamat pagi, terima kasih udah follow Pro2, bayar ngesuk gak percaya kak, oke thank you. Warung Pulsa, janji-janji manis, oke Pak Budi ya. Terus Sarifah katanya baru muncul udah disuruh mikir kak, iyalah suruh komen ya. Terus ada Andri juga katanya salam dari Kompleks RRI Radio Dalam, hai Radio Dalam RRI Jakarta, selamat pagi. Gimana Jakarta pagi ini, cerah enggak? Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. Cerah banget pagi ini kak ya.

0: pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Iya, lagunya dari Nouna ya, teman Produ, asik banget ya, Hong ya. Oke, ada satu informasi buat kamu yang suka sama film Kung Fu Soccer ya. Jadi film Kung Fu Soccer secara resmi memulai penayangannya di berbagai jaringan bioskop Indonesia mulai hari ini 12 Agustus 2026 ya. Jadi karya sinematik yang disutradarai dan ditulis oleh sineas legendaris Stephen Chow bersama dengan Huni Ho ini ya, merupakan sebuah film laga komedi olahraga dengan durasi 105 menit. Narasi filmnya berfokus pada perjalanan tim sepak bola wanita bernama Eme yang berjuang mengatasi berbagai keterbatasan untuk bersaing di turnamen tingkat Asia yang dikenal sebagai Supreme Invisible Cup ya. Dan dalam upaya memenangkan kompetisi tersebut, tim yang dipimpin oleh Kapten Swang Swang ini mengintegrasikan teknik seni bela diri tradisional ke dalam strategi permainan sepak bola modern guna membuktikan kemampuan mereka di arena profesional. Nah, produksi internasional ini melibatkan deretan aktor ternama seperti Zhang Qiufei, Dil Labadil Murat ya, kemudian ada Lai Zhang Yiking sebagai pemeran utamanya, serta didukung oleh kehadiran bintang lain termasuk ada Karina Lau dan juga Takeru Sats ya. Kayak apa filmnya? Yang penasaran bisa tontonin di bioskop favorit kamu. Oke. Okay.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Kamu FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Yang belum rapat silahkan rapat, yang belum follow silahkan di follow biar kamu bisa dapat notifikasinya pas kita lagi live ya. Dan Teman Pro 2, seperti biasa kalau hari Rabu nanti aku bakal share informasi seputar tanggap bencana yang udah dihimpun oleh redaksi pemberitaan RRI Purwokerto ya. Nanti seputar apa aja habis ini aku bakal share ke kamu ya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kali ini ada informasi seputar tanggap bencana ya. Oke, sebentar. Agak ketutupan. Ya. Jadi untuk pagi hari ini ya, informasi tanggap bencana yang pertama, ini Desa Purwojati dilanda kekeringan. Camat menyatakan bahwa seluruh desa mulai merasakan dampak kemarau. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
1: Mi dampak kekeringan. Keterbatasan sumber mata air membuat wilayah tersebut menjadi salah satu kawasan yang paling rentan terhadap krisis air setiap musim kemarau. Camat Purwojati Tursiman mengatakan 10 desa di wilayahnya telah merasakan dampak musim kemarau. Namun hingga sampai saat ini kebutuhan air bersih masyarakat masih terbantu melalui jaringan Perumda Air Minum atau PDAM dan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS.
2: Untuk kondisi wilayah Kecamatan Purwojati pada saat ini, semuanya dari 10 desa ini sudah mengalami kekeringan. Alhamdulillah untuk desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Purwojati ini kan sudah ada jaringan air bersih ini dari PDAM. Okay. Jaringan bersih dari PDAM ada juga dari PAMSIMAS. Tapi belum bisa menjangkau secara keseluruhan untuk jaringan air bersihnya. Ini hanya beberapa desa yang sudah terjangkau.
1: Menurut Tursiman, kondisi geografis menjadi faktor utama yang menyebabkan Kecamatan Purwojati rawan mengalami kekeringan. Sebab wilayah tersebut tidak memiliki sumber mata air yang memadai, sementara sungai-sungai yang ada mulai mengering ketika musim kemarau berlangsung. Selain menghadapi ancaman krisis air, pemerintah kecamatan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat pada musim kemarau. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Purwojati telah memperkuat koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan, pemerintah desa hingga pengurus RT. Sosialisasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan kebakaran terus dilakukan dalam berbagai pertemuan di tingkat desa.
2: Daerah yang sumber mata airnya itu tidak ada. Ya, jadi perlu adanya jaringan-jaringan yang perlu kita butuhkan. Karena sumber mata airnya, sungainya juga kering. Terus daerah yang pegunungan juga sumber mata airnya sudah mulai sedikit berkurang. Jadi memastikan bahwa untuk wilayah Purwojati itu sangat-sangat kekurangan air.
1: Bahkan koordinasi terkait dengan kebencanaan juga telah dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Banyumas serta relawan kebencanaan. Sehingga ia berharap sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat terus diperkuat selama musim kemarau berlangsung. Sehingga dampak kekeringan maupun resiko kebakaran hutan dapat diminimalkan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Vinta Nurfauzia melaporkan.

teman-teman berdua suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, musim kemarau mulai mengurangi debit air di Curug Orak-arik, Desa Kemutuk Kidul, Banyumas. Dan kondisi ini juga berdampak pada pasokan irigasi sehingga petani harus menerapkan sistem pembagian air secara bergilir. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian dan pariwisata di Desa Kemutuk Kidul, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Debit air di sejumlah saluran irigasi dan objek wisata air mengalami penurunan, meski hingga kini aktivitas masyarakat masih dapat berjalan. Kepala Desa Kemutuk Kidul, Kardi Daryanto, mengatakan dampak kemarau paling dirasakan petani di wilayah ujung desa yang mulai kesulitan memperoleh pasukan air untuk sawah. Namun para petani berinisiatif menerapkan sistem pembagian air secara bergilir agar kebutuhan irigasi tetap terpenuhi.
3: Untuk musim kemarau tahun ini sedikitlah masyarakat kekurangan atau terdampak air untuk persawahan, area persawahan. Cuma kita masih mencukupi lah, kecuali yang paling ujung itu memang sudah tidak bisa kebagian air. Tapi masyarakat petani dengan antusias sendiri mereka berbagi setiap malam atau setiap hari itu airnya digilir.
2: Selain pertanian, kondisi kemarau juga mulai terlihat di sektor wisata. Menurut Kardi, debit air di Curug Orak-arik mengalami penurunan karena sebagian besar aliran air dialihkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. Meski debit air menyusut, kunjungan wisata ke Curug Orak-arik disebut masih cukup ramai. Hanya saja, pengelola destinasi wisata tersebut dinilai belum maksimal karena awalnya dikembangkan secara swadaya oleh para relawan. Damara Sakti melaporkan.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Teman Berdua menghadapi potensi cuaca ekstrim dan berbagai ancaman bencana alam di Kabupaten Cilacap, Polresta Cilacap memastikan seluruh personelnya dalam kondisi siaga penuh. Berikut laporan Reni Tania.
1: Dalam menghadapi musim kemarau panjang ini, Polresta Cilacap menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi berbagai kondisi darurat, mulai dari bencana alam, kebakaran hutan dan lahan, hingga situasi yang membutuhkan penanganan cepat untuk melindungi masyarakat. Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui apel siaga bencana Siaga Bayangkara yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya di lapangan apel Polresta Cilacap. Dalam apel tersebut, Kapolresta mengecek kesiapan personel, kendaraan operasional, serta peralatan pendukung untuk memastikan seluruh unsur siap diterjunkan kapan saja apabila terjadi keadaan darurat, khususnya saat terjadi bencana alam. Peralatan yang disiapkan mulai dari water cannon, mobil pengangkut air, jet pump, gergaji mesin atau senso, apar, dan alat pendukung lain. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo mengatakan, Cilacap memiliki potensi bencana yang cukup tinggi sehingga kesiapsiagaan personel harus terus dipelihara. Melalui apel siaga ini, kepolisian memastikan seluruh personel dan sarana pendukung berada dalam kondisi siap digunakan agar respon terhadap keadaan darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
2: Kegiatan tersebut bermaksud untuk mengecek kesiapan anggota, kesiapan kendaraan maupun peralatan pendukung yang nantinya sewaktu-waktu dibutuhkan dalam kejadian bencana tersebut untuk membantu masyarakat. Dalam apel siaga bencana, Kapolresta Cilacap juga memberikan arahan kepada anggota tentang bagaimana tindakan yang dilakukan seandainya nanti berada di lokasi bencana agar tidak salah mengambil tindakan. Hal ini juga dilakukan tidak hanya di Polresta Cilacap, namun di seluruh jajaran Polsek Polresta Cilacap dilakukan kegiatan apel siaga bencana dalam rangka untuk mengantisipasi kejadian tersebut.
1: Selain menyiapkan personel dan peralatan, Polresta Cilacap juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, TNI, BBBD, relawan, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses evakuasi, pengamanan, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat saat terjadi bencana. Polresta Cilacap juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di musim kemarau ini, serta segera menghubungi layanan kepolisian atau petugas terdekat apabila terjadi kondisi darurat atau melalui call center 110. Dengan kesiapan yang terus ditingkatkan, Polresta Cilacap menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di garis depan dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat saat menghadapi berbagai keadaan darurat, khususnya bencana alam. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi tanggap bencana yang terakhir datang dari Purbalingga ya, di mana pengelolaan sampah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga masih sebatas penampungan dan belum dimanfaatkan. Berikut laporan Fitri Hasana.
2: Pengelolaan sampah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga masih sebatas penampungan dan belum dimanfaatkan. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dindakop UKM Purbalingga, Edi Sowarno, mengatakan saat ini metode penanganan sampah di pasar masih beragam, mulai dari pengangkutan berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman DLHPKP, pembakaran menggunakan tungku cor khusus seperti di Pasar Kertanegara, Cipaku, dan Pasar Tobong, hingga pengiriman ke TPS 3R terdekat seperti yang diterapkan di Pasar Badok Bancar. Dijelaskan Edi, belum optimalnya pengelolaan sampah di pasar akibat masih terbatasnya fasilitas pengelolaan. Edi juga menyebutkan secara volume, sampah murni dari pasar sebenarnya tidak terlalu banyak, namun limbah dari masyarakat sekitar turut menyumbang volume sampah, sementara daya tampung TPS 3R sangat terbatas.
3: Karena volume sampah dari pasar, sebetulnya sih kalau secara volume sampah dari pasar nggak terlalu banyak, tapi dari masyarakat juga ikut menambah atau membuang di sana. Daya olah atau daya tampung dari TPS 3R ya, yang ada di sana mungkin belum seimbang untuk mereduksi seluruh sampah yang ada. Kita sampai saat ini sampah-sampah kita masih ya sifatnya ditampung, kemudian ada dua jenis, jadi pengambilan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua ada yang dibuang ke sampah di lokasi dekat pasar, dan juga ada yang dikelola dengan mengurangi volume sampah dengan cara dibakar yang tentunya tetap memperhatikan faktor-faktor polusi udara.
2: Edi berharap agar masyarakat tidak ikut menambah volume sampah di pasar dan membuang sampah sembarangan di lingkungan pasar, sebab setiap sampah yang dibuang sembarangan akan menambah beban petugas dan mengganggu keasrian pasar. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Teman berdua, dengan informasi tadi berakhir kebersamaan kita di Sepada untuk edisi kali ini ya. Habis ini bakal ada Feni yang temani kamu di Produa Hitris dan juga Santai Siang. Thank you buat kebersamaannya. Ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi ya. Aku Siska pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hari kamu menyenangkan. Bye-bye.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Suwardi dan Kartini menjadi pasangan tertua dalam program Banyumas Mantu 2026. Keduanya akan mengikuti prosesi nikah massal bersama 29 pasangan lainnya. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Kisah pertemuan Suwardi 63 tahun dan Kartini berusia 49 tahun menjadi salah satu cerita menarik dalam program Banyumas Mantu 2026. Keduanya menjadi pasangan tertua yang akan mengikuti prosesi nikah massal bersama pasangan lainnya. Suwardi dan Kartini pertama kali bertemu pada 2011. Pertemuan keduanya terjadi secara tidak sengaja ketika Suwardi tengah mengerjakan pemasangan gipsum di sebuah rumah di kawasan sekitar Universitas Wijaya Kusuma, Purwokerto. Dari pertemuan tersebut, keduanya kemudian saling mengenal dan menjalin hubungan. Kartini mengatakan dirinya mengetahui informasi program Banyumas Mantu 2026 dari media sosial. Awalnya, ia berniat mendaftarkan anaknya, namun kemudian mengetahui bahwa dirinya juga dapat mengikuti program tersebut.
2: Rasanya seneng ada pendaftaran kayak gini, nggak seneng, terus gimana lah jadi urusannya lancar dari status.
3: Status WA-nya?
2: Iya.
3: Temen gitu. Oh. Terus ikut daftar?
2: Iya, pertama sih daftarin anak aku. Oh. Aku mau ikut ini, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Langsung diterima, alhamdulillah.
1: Bagi Kartini, kesempatan mengikuti Banyumas Mantu menjadi momentum untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka. Ia juga mengaku mendapat dukungan dari keluarga, termasuk anak-anaknya. Sementara itu, Suwardi mengatakan dirinya sebelumnya telah menjalani beberapa kali pernikahan. Sebagian hubungan rumah tangganya berakhir karena persoalan ekonomi dan kematian pasangan. Dalam program Banyumas Mantu 2026, Suwardi dan Kartini akan mendapatkan berbagai fasilitas pernikahan secara gratis. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Banyumas Wedding Expo yang dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia Info Pro 2 edisi siang hari ini, teman Pro 2 di hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Aduh, gak kerasa ya ketemu lagi sama aku Feni nih. Kali ini di Pro 2 Hitlist ya, yang bakal temenin kamu nih ya untuk siang hari ini, menjelang siang hari ini sampai jam 12 nanti. Selama 2 jam ke depan aku membolehkan kamu untuk request lagu apapun, lagu kesukaan kamu, atau mungkin lagu yang akhir-akhir ini kayaknya lagi kamu suka banget dengerin gitu ya. Mau itu lagu mancanegara ataupun lagu Indonesia, boleh banget. 3 lagu Indo dan juga 2 lagu manca sekaligus, boleh langsung di request ke WhatsAppnya Pro 2 nih di 081-327-312222, atau lewat Instagram juga boleh banget ya di @RRIPro2PWT. Nanti juga aku bakal live TikTok sekitar jam 11-an ya, kamu boleh banget request juga di situ dan ngobrol-ngobrol bareng sama Feni ya, sama username-nya juga di @RRIPro2PWT. Nih, mumpung masih jam segini ya, slotnya ini masih banyak banget nih. Nanti setelah jam 10:30 ataupun hampir jam 11 biasanya nih udah penuh. Makanya buru-buru aja langsung cus sekarang meluncur request, kamu pengen lagu apa. Aku tunggu nanti ya sampai sekitar kurang dari jam 12, karena nanti juga bakalan ada azan zuhur ya, bakal memotong waktu lagu kamu gitu kan. Makanya buruan sekarang, sekarang juga langsung WhatsApp dan juga ke Instagramnya RRI. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu nih untuk membuka Pro 2 Hitlist kali ini. Ada lagu terbarunya dari NPD nih, Lupain Aku Please. Cocok banget ya buat kita kayaknya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nama Pro 2, sekarang saatnya aku bacain yang udah join ya nih ke Instagramnya Pro 2 nih tentang request lagu yang udah masuk. Ada Amalia Putri 84 yang katanya pengen request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Siap. Habis itu ada Zatia Vinovic nih yang pengen request lagunya Lyodra yang Pura-Pura, ini lagu terbarunya Lyodra ya. Habis itu ada dari Farisa underscore Naura yang katanya pengen request lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Oke, siap. Habis itu ada siapa lagi nih, kita baca lagi ya. Ada dari ada yang request lagu Samaan juga nih, pengen lagunya Fajar Nur ya, ada Lunar Fail.lun. Abis itu ada dari Yulistina underscore Dewi. Abis itu ada dari Dewi Kurnia 53 ya, yang katanya pengen request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Terus lagu mancanya pengen yang Taylor Swift aja yang terbaru. Oke, siap, nanti aku bakal masukin langsung ke playlist ya buat kamu satu-satu. Buat kamu mungkin yang belum join ke Instagram, boleh banget langsung meluncur ke @rriperro2pwt. Dan buat kamu mungkin yang belum dibaca, yang udah join di WhatsApp, sabar ya, tenang, satu-satu nanti abis ini aku bakal bacain yang udah join di WhatsApp buat kamu. Makanya langsung aja buru-buru sekarang, langsung chat ke nomor 081-327-312222. Kali ini aku bakal langsung masuk nih ke lagu requestannya Amalia Putri ya, Vanessa Z, Menjauh.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali.

Teman Produa, kali ini aku bakal kasih kamu info dulu ya. Ini selingan ada dari Tem Impala nih dengan lagu Loser-nya yang kembali mendapatkan perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day ya, yang dibintangi sama Tom Holland. Dan lagu ini diambil dari album barunya Tem Impala yang judulnya Deadbeat dan juga merupakan single kedua yang udah dirilis di bulan September 2025 lalu. Angka streaming Loser ini mengalami lonjakan secara drastis banget ya, sampai 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton ini. Dan juga momentum ini tentunya menjadi merambat juga di media sosial. Berbagai potongan klip film yang menggunakan latar suara Loser ini bermunculan di semua media sosial nih, terutama ada TikTok dan juga YouTube Short, dengan banyak kreator konten dan juga penggemar Marvel membuat video edit sinematik yang menyoroti perjalanan hidup Peter Parker di film ini dengan menggunakan lagunya Tem Impala ya, yang judulnya Loser. Nah, buat kamu mungkin ada yang udah dengerin belum ataupun pernah melihat tren-tren ini FYP, seliweran di FYP kamu, teman Pro 2.

baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Emang Produa, sekarang lanjut lagi ya. Aku bacain kalau tadi udah di Instagram, sekarang aku mau beralih nih ke WhatsAppnya Produa nih, biar semuanya kebagian satu-satu ya. Ada dari 1067 nih, siapa nih? Oh, Zulia katanya, selamat pagi menjelang siang Produa Hitlist, izin request lagunya Angie Carvalho yang Sebatas Mimpi dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum, katanya stay tune via RRI Digital. Terima kasih Zulia ya, sudah stay tune terus di RRI Digital. Buat kamu mungkin teman Produa yang mungkin bertanya-tanya 99 FM-nya kemana, ini masih dalam proses perbaikan ya, jadi sementara belum bisa mengudara dulu. Jadi buat kamu mungkin yang mau dengerin lagu, dengerin Produa, masih bisa kok kayak Zulia ini, lewat aplikasi RRI Digital atau lewat streaming rri.co.id. Oke, terima kasih Zulia, nanti bakal aku masukin ke playlist ya lagu requestan kamu nih. Ada Angie Carvalho, Sebatas Mimpi. Selain itu ada juga nih dari banyak banget ya yang request lagunya Sabrina Leanor nih, katanya ada dari siapa nih, Kirana Mahardika ya, terus juga ada dari Asri, ada dari Maria juga, terus ada dari 0666 nih ya yang tidak ada namanya juga. Abis itu ada dari Witri dan juga ada dari Jennifer yang katanya pengen request lagunya Sabrina Leanor. Siap, nanti aku bakal masukin ya lagu Sabrina ke playlist, bakal aku puterin buat kamu. Ada juga nih dari Maria nih yang katanya, siang kak, salam kenal, saya Maria nih, selamat beraktivitas dan juga semangat siarannya. Saya mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace featuring sama Andi Rianto ya. Siap, terima kasih banyak nih. BTW untuk Selena Grace dan juga Andi Rianto gitu ya, yang Sumpah Mati ini juga banyak banget yang di request di Instagramnya Produ. Mungkin aku akan beralih sebentar ya ini, karena banyak juga nih yang request lagunya Selena Grace. Sumpah Mati ini ada dari Febri underscore Bri, terus abis itu ada dari Firly Gray juga, terus ada dari Mariael, ada dari Keripiku Suka, abis itu ada dari selination.fm yang pengen lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto yang Sumpah Mati. Oke lah, karena ini banyak banget yang request dan menunggu-nunggu lagu Sumpah Mati ya, aku bakal langsung puterin aja nih buat kamu. Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asik epol yakin.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id. Atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, kali ini aku bakal kasih kamu informasi ya. Nih, kali ini ada dari Teteh Ariana Grande nih yang berhasil meraih rekor terbarunya. Jadi, Petal ini jadi album nomor 1 ketujuhnya di Billboard 200 ya, dan berhasil terjual 295.000 unit. Wah, kerennya. Dan Ariana Grande ini berhasil menjual 295.000 unit setara album di AS ya, dan juga menjadikannya pekan terbesar bagi Ariana sendiri dari segi unit di sepanjang dekade 2020-an. Dengan pencapaian ini, Ariana sekarang punya total 7 album nomor 1 di Billboard 200 dan menempatkannya sejajar di posisi kelima terbanyak untuk kategori solois wanita bersama dengan Janet Jackson dan juga Lady Gaga. Di atasnya ada Taylor Swift nih dengan 15 album nomor 1, disusul sama Barbara Streisand ya, ada 11, terus juga Madonna ada 10 dan juga Beyonce di nomor 8. Dan ini ada dari 1 sampai 10 ya, aku sebutin singkat aja. Ada album Top 10 Billboard 200 edisi 15 Agustus 2026. Yang pertama ada Petalnya Ariana Grande ya. Terus juga ada I'm the Problemnya Morgan Wallen. Habis itu ada You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ada dari Olivia Rodrigo. Habis itu ada dari Dandelion-nya Ella Langley. Ada dari The Great Divide-nya Noah Kahan. Dan juga ada Iceman-nya Drake. Habis itu lanjut lagi di nomor 7 ada One Thing at a Time punyanya Morgan Wallen. Terus ada di posisi ke-8 The Art of Loving Olivia Dian di 37.000 ya. Dan juga di posisi ke-9 ada Thriller nih dari Michael Jackson. Dan posisi terakhir ada Stick Season dari Noah Kahan lagi. Nah, itu dia, keren banget ya. Ini katanya mau vakum, tapi sebelum vakum memang sudah menggeber-geberkan prestasinya. Keren banget deh buat Teteh Ariana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 barusan aja ya, kita dengerin lagunya Ivan Seventeen nih yang Jangan Paksa Rindu, sama lagunya Sadrah For Revenge ya. Itu adalah lagu requestan dari salah satu penonton atau viewer kita di TikToknya Pro 2 ya, karena aku juga baru banget live TikTok di situ nih, di @rpro2pwt ya. Itu requestan dari Caca ya, Caca Suraca tuh yang katanya pengen request lagunya Ivan Seventeen, terus juga 360, Ku Telah Dewasa, ada It Gitaf juga ya, Sedia Aku Sebelum Hujan, terus ada Ivan Seventeen yang tadi Jangan Paksa Rindu gitu. Terus selain Caca ya, ada juga dari Alvino yang pengen request lagunya Jonas Blue yang Polaroid. Terus ada Mas Fatur Rohman yang katanya pengen request lagunya JKT48 yang Pesawat Kertas 365 Hari. Siap. Abis itu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Imron Acil ya, 877 nih, yang katanya pengen request, aduh lagunya galau banget nih siang-siang begini, katanya pengen request lagunya Enau ya, yang Sesi Potret. Bakal aku masukin satu-satu ya. Kali ini aku sapa-sapa dulu deh nih, ada dari Caca ya yang masih gabung, terus ada dari Hilda Atika, terus ada dari Speaker Maca, ada Aljabar juga, ada Alvino, ada Mas Fatur Rohman, terus ada dari Ailuna Ayu, sama siapa lagi nih, ada dari siapa we nih, katanya salam kenal dari Atun di Bonkal Bogor. Salam kenal juga ya Atun dari Bogor, kayaknya panas juga nih sama ya Bogor sama Purwokerto 11-12 lah ya. Ada juga dari Shadow ya katanya request juga tadi, nanti bakal aku lanjutin lagi ya bacain request yang masih join di live TikToknya Pro 2. Kali ini aku bakal masuk ke lagu lagi nih, requestan dari Mas Fatur Rohman, ada JKT48, Pesawat Kertas 365 Hari.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Turbo FM, Purwokerto, teman terbaik.

Lanjut lagi ya teman Produa ya. Kalau tadi ada Raisa nih yang judulnya Bila, ini adalah requestan lagu dari Hilda Atika ya. Lanjut lagi deh nih dari Mbak Ailuna Ayu yang mau request lagunya Medicine Bear ya, yang Reckless. Terus ada juga dari siapa nih ya, Perunggu nih yang pengen lagunya Perunggu nih, ada speaker maca ya, pengen lagunya Perunggu yang Ini Abadi. Ada juga dari siapa tadi ya, aduh kok tiba-tiba lu, dari Shadow nih yang katanya pengen request lagunya Payung Teduh Mari Bercerita. Oke, dan Russell ya terakhir ini pengen lagunya Keane nih yang Everybody Changing. Oke, langsung aja deh ya biar semuanya kebagian, aku langsung puterin satu-satu buat kamu. Stay tune terus pokoknya di RRI Digital atau lewat streaming rri.co.id. kali ini aku bakal kasih requestan lagunya dari Mbak Ailuna Ayu nih, ada Medicine Bear yang Reckless.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Teman Produa, sayang banget ya, gak kerasa banget dari tadi aku udah ngobrol-ngobrol dan juga request lagu, puterin request lagunya kamu ya, ternyata udah hampir jam 12, itu artinya untuk Produa Hitlist hari ini harus udahan dulu bareng sama Feni. Mungkin buat kamu yang belum sempat keputar lagunya atau belum sempat request ya, boleh banget join Produa Hitlist karena ada setiap hari kok, dari jam 10 sampai jam 12 ya. So buat kamu yang masih pengen ditemenin ngobrol-ngobrol sama Feni di siang ini juga jangan kemana-mana dulu karena masih ada Feni sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang, bakal kasih kamu info-info menarik dan juga lagu-lagu yang update pastinya. Dan buat kamu yang udah join dari request, terima kasih banyak. Yang udah join di live TikTok juga terima kasih banyak. Aku juga harus pamitan dari live TikTok juga ya. Dan juga untuk Produa Hitlist yang harus udahan dulu, nanti kita lanjut lagi ke Santai Siang. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu nih dari Tiko ya, ada Stress Out.
1: You're just stressed.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan lagi sama Feni ya. Kali ini bukan di Pro 2 Hitlist, kita udah bergeser nih ke Santai Siang yang bakal temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Di sini aku bakal kasih kamu info-info menarik ya seputar dunia kuliner, terus juga olahraga sampai entertainment ya. Ada musik dan juga film juga buat kamu pastinya, dan juga diselingi sama lagu-lagu yang super seru, super nikmat untuk menikmati, untuk menemani siang kamu hari ini ya, yang up to date juga, yang udah disusun sama music director kita, ada Siska Kurnia. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu nih dari Ardito Pramono, ada Fine Today.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Santai siang. Kali ini ada informasi nih, kuliner asal Jawa Tengah ya, ada garang asem yang salah satu kekayaan kuliner khas Jawa Tengah, sangat populer juga di wilayah pesisir utara mulai dari Kudus terus juga Demak sampai Semarang. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa yang cukup unik, yaitu ada gurih, ada asemnya juga, ada pedesnya juga, dan juga seger ya, yang berasal dari penggunaan bahan alami nih, kayak belimbing wuluh sampai tomat hijau juga. Penggunaan potongan ayam yang dimasak sama kuah santan terus juga diberikan tekstur serta cita rasa yang kaya ya, sehingga menjadi pilihan favorit bagi banyak pecinta makanan tradisional. Keunikan utama dari masakan ini terletak di proses pembuatannya yang dikukus di dalam bungkusan daun pisang berbentuk tum ya, dan juga penggunaan daun pisang ini bertujuan biar aroma masakan bisa menjadi lebih harum dan juga bumbu ini bisa meresap secara maksimal ke dalam daging ayam sampai teksturnya ini jadi sangat empuk. Walaupun dulu ini dikenal sebagai hidangan eksklusif di lingkungan bangsawan Jawa.

Pak ya, atau keraton, tapi sekarang garang asem ini bisa sudah bertransformasi menjadi kuliner rakyat yang populer banget dan dapat dinikmati, dijangkau sama berbagai kalangan masyarakat secara luas.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
1: Sing
0: iya. Sabar ya.

Santai siang. Kali ini ada info nih ya buat kamu pecinta durian nih. Kalau ekspor durian beku ya dari Sulawesi Tengah ke China ini terpantau terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026 ini. Berdasarkan data dari Badan Karantina Indonesia ya, volume ekspor tercatat ini udah mencapai angka 7.344 ton di periode Januari sampai Juli. Yang mana angka itu menunjukkan kalau misalnya tren positif dibandingkan data dari bulan-bulan sebelumnya. Sebanyak 272 kontainer nih tercatat telah diberangkatkan melalui pelabuhan Pantoloan ya di Palu dengan nilai ekspor yang mencapai miliaran rupiah untuk setiap kontainernya. Kenaikan permintaan dari pasar China ini dinilai membuka peluang yang besar banget tentunya untuk pengembangan industri durian nasional, mulai dari adanya aspek produksi sampai investasi dan proses hilirisasi juga. Seluruh komoditas yang dikirim ini juga dipastiin ya bisa memenuhi standar karantina yang ketat, sehingga sejauh ini nih gak ada keluhan yang masuk kok dari pihak pengimpor juga. Dan dengan kualitas yang terjaga dengan baik, durian beku asal Indonesia ini diharapkan bisa semakin bersaing dan juga mendapatkan kepercayaan yang lebih luas di pasar internasional.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Santai siang. 82 kali ini ada apem contong ya, Jati Serono nih, yang merupakan salah satu kuliner tradisional yang istimewa banget karena hanya dapat dijumpai setahun sekali aja. Dan kehadiran pangan khas ini bertepatan sama momen perayaan Grebek Suro ya di wilayah Kecamatan Jati Serono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Masyarakat yang setempat nih serta para pengunjung selalu menantikan sajian ini sebagai bagian dari tradisi tahunan yang udah melekat banget di daerah tersebut. Dan keunikan utama dari kuliner ini terletak di proses pembuatannya yang masih sangat tradisional banget ya, dan berbeda dari jenis apem pada umumnya. Adonan apem ini dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kerucut atau contong yang terbuat dari daun nangka, terus juga dikukus sampai matang. Penggunaan daun nangka ini bisa memberikan aroma harum yang khas banget serta memperkuat cita rasa otentik yang tentunya menjadikannya ini sebagai daya tarik tersendiri ya bagi siapapun yang ingin mencicipinya.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Teman Pro 2 pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat, sehingga makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
3: Ini Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro2, sekarang saatnya kita beralih ya ke dunia olahraga nih. Ada dari tim sepatu roda Indonesia yang baru aja menorehkan prestasi yang sangat membanggakan di ajang International Belt and Road China ASEAN ya, Speed Roller Skating Championship 2026. Dan kompetisi ini diadakan di Dehua County nih di China, dan menjadi saksi bisu juga kehebatan para atlet tanah air yang tampil begitu dominan sepanjang turnamen berlangsung. Secara keseluruhan sendiri, kontingen dari Indonesia ini berhasil membawa pulang total 19 medali yang terdiri dari ada 14 medali emas ya, terus juga 4 perak sama 1 perunggu. Sebuah pencapaian yang tentunya membuat posisi Indonesia ini terlihat sangat amat kuat di kancah internasional tersebut. Keberhasilan yang luar biasa ini didorong juga sama aksi memukau dari para atlet berbakat ya, kayak ada Ataya Rizky Prasetya dan juga Disna Ayu Luhutia nih, yang masing-masing sukses mengamankan 3 medali emas sekaligus. Selain itu, kontribusi dari Fatahilah Rajawali serta lalu Dava Maulana ini juga sangat krusial dalam memperkuat dominasi tim, termasuk melalui kemenangan di nomor bergu relay putra. Perolehan medali yang signifikan ini tentunya menjadi bukti nyata ya dari kerja keras serta kualitas atlet sepatu roda Indonesia yang terbukti bisa bersaing dan juga unggul di level mancanegara.

0: teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Yukar, ini yuk sedih lah. Tekan dani ke. Anak apa yuk? Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
2: Iya ngerti. Kepriben yuk?
1: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab ora teh nyawa utang.
2: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
1: Ya temenan lah. Kue ya, jirene mergadewe ke gaya hidup wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek liburane juga maling luar negeri yuk. Cepulane karo duit utang.
2: Nah kue, berarti salah Ibu Ranti dewek ya.
1: Iza yuk, mulane awake dewek urip wis sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
2: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
1: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
2: Jadah.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Lanjut ya teman-teman, nih kali ini ada info dari petarung asal Indonesia.

Indonesia nih, Bilal Hasan yang baru aja mencatatkan prestasi membanggakannya ya dengan meraih kemenangan TKO sangat cepat saat berhadapan dengan wakil India nih, ada Mridul Saikia. Pertandingan yang digelar di Las Vegas ini di ajang Dana White Contender Series berjalan sangat singkat karena Bilal Hasan ini bisa hanya membutuhkan waktu sekitar 45 detik aja untuk menyudahi perlawanan lawan. Awalnya kedua petarung ini sempat saling jual beli serangan lewat tendangan rendah, namun Bilal Hasan ini dengan cerdik memanfaatkan celah saat lawan menyerang balik sehingga berhasil mendaratkan pukulan lurus kiri yang membuat lawan ini langsung jatuh tersungkur di kanvas ya, dan wasit nih akhirnya menghentikan laga setelah Bilal Hasan menghujani lawan dengan serangan bertubi-tubi yang gak mampu lagi untuk dibendung. Keberhasilan telak di kelas terbang ini tentu membuka peluang yang sangat besar banget bagi Bilal Hasan untuk segera menyusul jejak Jeka Saragih ya, bertarung secara resmi di panggung UFC. Selain laga utama tersebut, ajang pekan ini juga menyajikan beberapa pertandingan seru lainnya seperti kemenangan angka Joseph Kropschot ya di kelas menengah serta kemenangan TKO Tom Pangliaro atas Ananias Mulumba di kelas bulu. Di kelas ringan ada Abe Al-Sagir nih yang sukses juga mengamankan kemenangan lewat keputusan juri, sementara Anthony Wynn ini menyempurnakan rentetan hasil pekan ini dengan kemenangan di kelas berat. Seluruh rangkaian pertandingan tersebut menunjukkan persaingan yang sangat ketat banget ya bagi para petarung hingga ingin mendapatkan kontrak profesional di organisasi MMA terbesar di dunia.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, kali ini ada pertemuan nih antara timnas Singapura dan juga Thailand ya di babak semifinal Piala AFF 2026 yang udah dipastikan bakal jadi laga yang sangat menarik banget buat diikuti. Ada Singapura nih yang dapat kesempatan buat jadi tuan rumah duluan ya di Stadion Jalan Besar di hari Sabtu besok ya tanggal 15 Agustus untuk mencari modal keunggulan sebelum berangkat tandang. Sementara itu Thailand ini bakal ganti menjamu Singapura di hari Selasa tanggal 18 Agustus besok ya untuk melakoni laga penentuan di depan pendukung sendiri yang pastinya bakal memberikan keuntungan yang lebih ya bagi tim favorit tersebut dalam menentukan posisi di babak final. Pertandingan ini juga jadi ajang pembuktian buat dua tim dengan koleksi gelar juara terbanyak di ajang Piala AFF, di mana Thailand ini punya 7 trofi dan juga Singapura sudah mengantongi 4 trofi juara. Thailand melaju ke semifinal dengan performa yang sangat meyakinkan setelah berhasil menyapu bersih semua poin di grup B dan keluar sebagai juara grup. Di sisi lain, ada Singapura nih yang sukses mengamankan posisi runner up grup A setelah dapat hasil imbang lawan ya Indonesia di pertandingan terakhir dan sekaligus bikin langkah Indonesia ini harus terhenti di fase grup tahun ini.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

Santai siang. Informasi terakhir ya dari dunia olahraga nih, ada George Martin yang sekarang nih membela tim Aprilia Racing ya, yang terpantau lagi berada di posisi puncak klasemen MotoGP 2026 dengan perolehan ada 240 poin. Meski punya keunggulan 31 poin dari Marco Bezzecchi nih yang ada di posisi kedua, tapi pembalap berjuluk Martinator ini ternyata nggak mau terlalu terbebani dengan adanya urusan gelar juara dunia. Fokus utamanya sekarang justru lebih diarah kan ya untuk mengejar kemenangan di setiap seri balapan yang dijalani. Martin merasa kalau misalnya menjadi yang teratas ini bukan lagi prioritas karena udah pernah merasakan gelar juara di musim 2024 dan sekarang lebih memilih untuk menikmati proses pengembangan motornya aja nih biar makin maksimal di lintasan. Dan performa Martin ini memang tergolong sangat konsisten ya, sehingga pertengahan musim apalagi berhasil mengamankan podium kedua di GP Inggris baru-baru ini. Keberhasilan tersebut makin memperkuat posisinya di jajaran depan sekaligus menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuan diri sendiri maupun timnya saat ini. Pembalap berusia 28 tahun ini terus memberikan hasil terbaik pastinya di setiap balapan ya, sebelum nantinya berpindah ke tim Yamaha di tahun 2027 mendatang. Dengan mentalitas yang lebih tenang namun tetap kompetitif, sosok Martin ini diprediksi bakal terus menjadi pesaing paling berat bagi pembalap lain sampai seri terakhir kompetisi musim ini.

0: wanna hurt me.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
4: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi gak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
5: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM

0: Santai siang.
1: Santai siang. Teman Pro 2, kali ini ada informasi nih. Pertama ya, dari dunia entertainment, ada Maroon 5 nih yang dijadwalkan bakal menggelar konser besarnya di Jakarta International Stadium di tanggal 5 Februari tahun depan ya, 2027, sebagai bagian dari rangkaian tur Asia mereka. Pihak promotor sendiri ini sudah menetapkan kalau penjualan tiket ini bakal dimulai sejak akhir Agustus ini ya, 2026, melalui beberapa tahap yang berbeda. Ada sesi artis pre-sale khusus bagi member klub penggemar di tanggal 26 Agustus, disusul lagi dengan sesi MyBCA presale ya, serta di tanggal 27 dan juga 28 Agustus. Terakhir, bagi masyarakat luas yang pengen menonton, penjualan tiket ini secara umum baru akan dibuka di tanggal 29 Agustus melalui situs resmi yang sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara. Harga tiket yang ditawarkan ini cukup bervariasi juga, mulai dari kategori paling terjangkau, ini seharga 1,25 juta rupiah aja kok, sampai kategori paling eksklusif ini di angka 3,5 juta rupiah. Selain itu, tersedia pula paket special early entry ya senilai 4,9 juta rupiah yang memberikan akses masuk lebih awal ke area konser beserta bingkisan VIP khususnya. Perlu diingat juga ya teman berdua, kalau misalnya harga yang tertera ini belum termasuk pajak dan tambahan biaya layanan platform lainnya. Kedatangan Adam Levine sama kawan-kawan ini sekaligus menjadi ajang promosi album ke-8 mereka yang bertajuk Love Is Like, yang mengusung sentuhan genre pop dan juga R&B yang sangat menarik banget ya untuk disimak secara langsung nih buat kamu pecinta banget Maroon 5. Langsung deh itu tadi tanggal-tanggalnya dicatat ya, dicatat, dan mungkin yang sudah menabung langsung aja cus dialokasikan uangnya, dan yang belum menabung kayaknya sudah terlambat ya, kita nonton aja deh lewat cuplikan-cuplikan di TikTok.

0: 뭐든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Masih tentang konser ya, teman Pro 2, karena di Indonesia ini lagi marak-maraknya banget nih konser dari artis-artis luar negeri gitu ya. Kali ini ada dari Korea Selatan yang pastinya kamu bakalan kenal dan mungkin kamu salah satu penggemarnya nih. Ada D.O ya, atau Do Kyung Soo EXO ya, atau yang lebih dikenal sama D.O EXO, ini bakal balik lagi menyapa para penggemar di Jakarta lewat rangkaian tur konser solo bertajuk Do Kyung Soo Concert Tour Day Off. Konser yang udah dinantikan ini dijadwalkan bakalan berlangsung selama 2 hari berturut-turut di tanggal 21 sampai 22 November tahun ini, 2026 ya, di Istora Senayan. Jakarta ini terpilih menjadi kota keempat dalam jadwal tur panjang yang bakal dimulai dari Seoul dulu pada awal Oktober 2026, sebelum mampir nih ke Macau dan juga Bangkok untuk memberikan penampilan spesial buat para penikmat musiknya di tanah air. Rangkaian tur dunia ini direncanakan bakal berlanjut lagi ya sampai Maret 2027 dengan Taipei sebagai destinasi terakhir, setelah mengunjungi berbagai kota besar lainnya nih seperti Singapura, ada Manila juga sampai Tokyo. Walaupun jadwal manggung nih udah resmi diumumkan melalui media sosial, tapi rincian tentang harga tiket dan juga waktu penjualannya nih masih harus menunggu ya di Jakarta, karena belum ada informasi resmi lebih lanjut dari pihak manajemen sendiri. Kehadiran sosok pelantun lagu Mars ini tentunya sangat dinantikan banget ya, mengingat rekam jejak penampilannya yang selalu sukses banget bikin momen manis di setiap kunjungannya ke Indonesia lah. Kalau kamu teman Pro 2 udah siap belum nih untuk ikut konsernya di OXO?

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Terima kasih. Teman terbaik.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Lanjut lagi ya teman produk, kalau tadi udah bahas tentang konser-konser musik, mungkin sekarang kita beralih ya ke dunia film nih. Ada film yang lagi booming-boomingnya, apalagi kalau bukan Spider-Man Brand New Day nih, yang beneran mencetak angka gila-gilaan banget ya, karena sukses meraih pendapatan sebesar 1,67 miliar dolar Amerika Serikat loh, atau setara kalau dirupiahin sih 29,5 triliun rupiah ya. Ini lumayan banget, bukan lumayan lagi, ini gede banget gitu ya, cuma dalam kurun waktu 12 hari penayangan global aja. Angka fantastis itu didapat dari gabungan pasar domestik Amerika Utara sama pasar internasional yang memang antusias banget nih untuk menyaksikan aksi terbaru Peter Parker. Pencapaian ini sekaligus bikin film tersebut jadi karya tercepat kedua yang bisa menyentuh angka 1 miliar dolar di pasar luar negeri, cuma kalah tipis sama rekor Avengers-nya Endgame. Saat ini posisi film itu udah nangkring di peringkat 12 dalam jajaran film dengan pendapatan paling tinggi sepanjang masa, dengan China yang jadi penyumbang cuan terbesar disusul sama Inggris dan juga Meksiko. Antusias penonton yang gak ada habisnya ini ya, ada aja terus setiap harinya. Ini jadi bukti kuat kalau misalnya sosok pahlawan laba-laba atau yang dimainin sama Tom Holland ini memang masih dicintai banget sama publik. Digarap sama sutradara Destin Daniel Cretton, ceritanya kali ini nih membahas tentang perjuangan Peter Parker ya, yang mesti mulai memulai hidup barunya setelah identitasnya ini mulai dilupain sama semua orang karena adanya mantra di film sebelumnya. Walaupun ada pergantian sutradara ya, tapi kehadiran Zendaya sama Jacob Batalon ini tetap dipertahankan untuk menemani petualangan seru berdurasi 145 menit film ini. Melihat laju penjualan tiket yang masih kenceng banget, banyak pengamat yang merasa kalau misalnya film andalan Sony ini bakal segera menembus angka pendapatan 2 miliar dolar dan akan masuk ke dalam jajaran elit film paling sukses sepanjang sejarah. Nah, kalau kamu teman produk udah nonton belum Spider-Man Brand New Day?

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Suka dengerin lagu yang ini? Ini
2: sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua.
1: Atau yang ini?

Media Santai Siang. Santai Siang. Teman produa gak kerasa ya, dari tadi ngobrol gitu ya di Santai Siang kali ini, tapi ternyata udah hampir jam 3. Itu artinya untuk Santai Siang sesi pertama barengan sama Feni harus udahan dulu. Tapi tenang aja, Santai Siang masih lanjut lagi aja. Sesi terakhir ada kakak Elsa yang udah siap banget, udah ready banget buat temenin kamu si di siang hari ini sampai nanti di sore ceria ya, sampai jam 7 malam nanti. So buat kamu, ketemu lagi sama aku besok di sore ceria jam 3 sampai jam 8 malam ya. Aku harus pamit dulu ya teman produa ya, ketemu besok lagi. See you and bye-bye.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @ RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Hai, lo berdua. Kali ini santai siang si terakhir bareng sama Elsa ya. Ngelanjutin tadi ada Feni. Nah, aku bakal update kamu dengan info lokal Bali Mas Cakep selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yang pasti bakal seru banget ya. Nemenin waktu siang kamu yang mungkin lagi di jam rawan. Lagi nunggu jam pulang ya. Sabar, bentar lagi ya. Di luar juga masih panas banget tahun berdua. Semoga nanti pas kamu pulang tuh udah teduh, suasananya enak ya. Jadi kamu juga nyaman buat pulang ya kan. Dan yang pasti kita ke lagu dulu. Kalau tadi ada lagu satu dari Alika ya, dengan Aku Pergi. Tenang, aku belum mau pergi kok, baru aja opening ya. Kita ke Virsa dulu dengan Pelukku Untuk Pelikmu, so enjoy the song.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

ya bisa ngelihat ya lewat media yang sudah disediakan di sana tahun periode 2, yaitu koleksi yang dipajang di vitrin ya. Sementara itu dari pihak pengelola ini juga menyampaikan tujuan bermain wayang Playverse ini juga untuk pengunjung ya bisa memperoleh pengetahuan dan juga wawasan tentang wayang, sekaligus menjadi pemain tercepat dalam mengumpulkan 3 kartu koleksi wayang. Wah, ada challenge-nya gitu ya tahun periode 2. Nah, akan tetapi enggak semua kalangan pengunjung Museum Wayang Banyumas bisa mengakses pelayanan wayang Playverse ya, karena emang ada beberapa aturan yaitu jumlah umur dan jumlah pemain ya. Jadi durasi wayang Playverse ini sekitar 15-20 menit. Jadi pengunjung terlebih dahulu mendapatkan informasi tentang kartu, soal misi, kartu informasi dan juga kartu wayang sebelum memulai permainannya. Jadi mainnya tuh ada misinya gitu loh tahun periode 2. Ih, seru nih. Kayaknya aku harus kapan-kapan nyoba juga deh. Dan ini bisa dicoba juga sama teman periode 2 ya, yang ada di Museum Wayang Banyumas.

92,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Santai siang. Sobro 2 kali ini aku ada updatean dulu buat kamu ya. Kali ini dari KI 25 Purwokerto. Nah, ini ada yang spesial dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Jadi ada program yang bisa banget kamu ikuti, yaitu Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Jadi bakal ada diskon tiket 17% untuk kereta api ekonomi komersial ya, Toban Pro 2. Wah, ini pas banget buat kamu yang pengen memanfaatkan momentum kemerdekaan ya, yang mau perjalanan gitu ya, boleh nih pakai promonya ya, Toban Pro 2. Dan tentunya promo ini dihadirkan untuk ngasih kesempatan lebih luas kepada masyarakat ya dalam menggunakan transportasi publik pastinya. Nah, wah seru banget ya. Dan tentunya momentum ini juga sekaligus mengajak pelanggan masyarakat juga untuk merayakan 17 Agustus melalui perjalanan dengan kereta api. Jadi tiket promo ini bisa dibeli nanti mulai tanggal 14 Agustus ya, di jam 00 ya, jam pokoknya tengah malam ya, sampai tanggal 17 Agustus di jam 24 atau jam 12 malam ya. Dan promo ini berlaku untuk keberangkatan di tanggal 17 Agustus ya. Nah, jadi bisa nih kamu mungkin reserv dari tanggal 14 ya, rencanain mau kemana gitu ya. Dan tentunya di sini promo ini berlaku bagi kereta api ekonomi komersial, dan masyarakat bisa membeli tiketnya melalui akses by KAI ataupun kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya. Jadi bisa langsung aja kamu coba ya, Toban Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Santai siang. Santai siang. Halo teman Radio Wattly, santai siangnya udahan dulu ya, karena di sini bakal berlanjut beralih ke sore ceria. Yang pasti masih bareng sama aku Elsa, jadi buat kamu terus aja di sini ya. Bakal ada English Corner di sini, dan yang pasti buat kamu juga bakal ditemani sama lagu-lagu asik lainnya lagi. Jadi terus berapa di Pro 2 FM Purwokerto.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Sudah di ujung kisah.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto. Teman

0: Bisa langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini. Ratusan pelaku usaha kuliner di Banyumas mendapat pelatihan pengembangan kapasitas dari PNM Cabang Purwokerto. Pelatihan difokuskan pada pemasaran, digital marketing, dan pengembangan produk. Berikut laporan dari Faisal Rehan.
1: Sebanyak 150 perempuan pelaku usaha kuliner di Banyumas baru-baru ini mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Purwokerto. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta inovasi pelaku UMKM agar mampu naik kelas dan semakin adaptif terhadap perkembangan pasar. Pemimpin cabang PNM Purwokerto, Rohmat Agus Pranoto, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen PNM dalam mendampingi perempuan pelaku usaha agar semakin mandiri dan sejahtera. Selain memperoleh akses pembiayaan, peserta juga dibekali materi mengenai digital marketing, strategi pemasaran, hingga pengembangan produk agar mampu memasarkan hasil usahanya secara lebih efektif dan efisien.
2: Ibu-ibu ini adalah para pejuang keluarga, penggerak ekonomi rumah tangga, sekaligus penggerak ekonomi daerah. Dari tangan ibu-ibu inilah lahir berbagai produk kuliner yang tidak hanya mengenyangkan perut kita, tetapi juga memberikan harapan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami meyakini bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh modal finansial saja, tetapi juga modal pengetahuan, modal keterampilan, inovasi, dan semangat untuk terus belajar.
1: Rohmat menambahkan, PNM saat ini telah membina sekitar 125 ribu nasabah yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Hingga kini PNM Purwokerto juga telah menyalurkan pembiayaan mencapai 973 miliar rupiah kepada pelaku usaha mikro. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengapresiasi PNM yang tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menghadirkan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Ia menilai pelaku usaha saat ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar.
3: Ini sangat penting karena di era digital saat ini kualitas produk harus diiringi dengan kemampuan memasarkan produk secara kreatif dan efektif agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya percaya ibu-ibu bukan hanya mengelola usaha, tapi juga menjadi pilar ekonomi keluarga.
1: Melalui pelatihan tersebut, Sadeo berharap para pelaku usaha kuliner di Banyumas mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital sehingga usahanya dapat berkembang dan naik kelas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai Long Pro 2, what's up? Welcome back di International ya channel kali ini di English Corner. So pasti sore hari ini kita bakal ngobrol seru, kita bakal belajar lagi ya dengan tema yang seru ya. Karena emang setiap Rabu sore kita bakal belajar banyak di English Corner, Speak More Fearless. Jadi kita bakal belajar, karena buat kamu-kamu yang mungkin masih takut buat belajar, saatnya merapat di sini ya. Kita juga lagi live streaming di YouTube RRI Purwokerto, so buat kamu bisa gabung juga, bisa ikutan challenge-nya, karena kita selalu ada challenge ya di segmen 3. Nah, seperti biasa, aku bakal sedikit kasih tahu dulu ya. Untuk English Corner ini, ada 4 segmen ya. Nanti segmen pertama kita bakal ngebahas word of the day. Kita bakal bahas kata-kata ya, yang tentunya dengan makna yang lebih dalam juga. Ada juga English in Real Life. Nanti kita bakal belajar langsung ya penerapannya di kehidupan sehari-hari. Dan di segmen 3 yang ditunggu-tunggu juga, ada sentence challenge. Jadi kita bakal melengkapi sebuah kalimat ya, versi kamu. Nanti kita spill di awal ya. Dan terakhir, ada yang menarik juga nih tahun baru 2, ada song of the day. Jadi kita bakal bahas lagu yang lagi hype banget, yang lagi sering kita dengerin dan emang maknanya bagus. Nanti kita bakal bahas di segmen terakhir pastinya ya. Dan seperti biasa, aku gak sendiri dong, karena di studio Pro 2 ini udah hadir ada 2 guest yang bakal ngajak kita belajar banyak hal baru ya tahun baru 2. First of all, kayak kita bakal sapa dulu. Welcome, ada Kak Fahman. Halo.
1: Halo Kak Elsa dan halo teman Pro 2.
0: How are you today?
1: I'm doing good Kak. Mm-hmm. Thank you for asking me. Mm-hmm. Kenalin, aku Fahman dari mahasiswa D3 Bahasa Inggris Prodi D3 Bahasa Inggris dari Universitas Jenderal Sudirman semester 4 ya. Seneng banget Kak bisa balik lagi ke English Corner hari ini.
0: Ya. Iya. Ini jadi pekan kedua. Semoga enggak senervous awal ya.
1: Oke. Okay. I hope so.
0: Makin lancar ya. Oke. Terus juga Kak Faman enggak sendiri, karena di sampingnya udah ada Kak Salma. Halo Kak Salma.
2: Halo Kak Elsa, halo juga teman Pro 2.
0: How are you today?
2: I'm pretty good, thank you for asking Kak Elsa. Kenalin, aku Salma dari D3 Bahasa Inggris Unsut Angkatan 2024.
0: Oke.
2: I'm super excited bisa ngobrol bareng kalian nih sore ini. Karena topik yang bakal kita bahas tuh pasti relate banget sama semua orang. I hope you enjoy today's conversation.
0: Okay. Dan tentunya buat kamu tempur 2, karena tadi kita udah spill ya, bakal ada sentence challenge. Kayak kita harus spill di segmen awal deh.
1: Boleh banget Kak.
0: Nah Kak Fahman, apa sih sentence challenge untuk edisi kali ini?
1: Okay, jadi sentence challenge kita pada hari ini adalah kalimatnya gini Kak. If I blah blah blah, I will blah blah blah.
0: Maksudnya apa tuh?
1: Yang artinya, jika aku bla bla bla, aku akan bla bla bla.
0: Nah, boleh dilengkapi ya tahun berdua. Nanti bakal kita bahas di segmen 3. Yang pasti kamu bisa gabung merapat di WhatsApp 081-327-312-222 atau juga di Instagram bisa banget di Atarari Berdua PWT. So, langsung aja kayaknya ya kita bakal masuk ke segmen pertama. Nah, our first segment, this is word of the day. Nah, jadi kita bakal ngulik, kayaknya ada 3 kata, bener gak?
1: Betul Kak.
0: Ada 3 kata yang bakal kita bahas di word of the day kali ini. Nah mungkin siapa dulu nih, Kak Fahman dulu?
1: Dari saya dulu Kak.
0: Boleh. Apa tuh kata pertama hari
1: jadi
0: ini?
1: Jadi first word kita adalah bro Kak.
0: Bro.
1: Nah,
0: bro.
1: Halo bro. Jadi bro sendiri itu bisa diartiin kayak sahabat Kak. Bisa sahabat laki-laki ataupun perempuan. Dan arti lain dari bro juga buat panggilan Kak.
0: Oke.
1: Kayak cuy gitu.
0: Ya gimana bro?
1: Oke.
0: Jadi lebih akrab gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Oke. Ini kayaknya emang udah sering kita dengerin
1: sering
0: juga
1: banget,
0: ya. Sering banget pastinya. Oke, our first word bro ya. Jadi teman bro udah makin tahu juga ya. Jadi bro ini panggilan akrab nih buat temen gitu ya, biar makin deket gitu kan. Bro banget gitu ya. Oke. Terus yang kedua, second word dari Salma.
2: Oke. Buat second word, kata kedua itu ada most.
0: Most.
2: Yes, kita pasti sering banget dong dengar kata mostly gitu kan ya. Nah, mostly itu berasal dari kata most. Most sendiri itu adalah bentuk dari noun atau kata benda. Sedangkan mostly adalah bentuk dari adjective atau kata sifat.
0: Oke, kalau diartikan?
2: Kalau diartiin nih. Itu artinya tuh seringnya Kak, most itu artinya seringnya gitu.
0: Mostly seringnya.
2: Iya, betul.
0: Oke, itu jadi kata kedua ya.
2: Iya.
0: Oh, jadi kita udah belajar tadi ada bro, ada most juga. Nah, yang ketiga apa nih?
1: Alright, jadi buat next vocab kita punya Sigma guys.
0: Sigma?
1: Pasti teman pro 2 udah gak asing ya sama kata Sigma nih ya. Jadi kata Sigma tuh merupakan slang kak, yang artinya keren gitu.
0: Keren. Oke. Biasanya ada. Nah. Gimana Sigma? Your Sigma. Oh. Oke. Okay. Ini kayaknya Gen Z, Gen Alpha banget.
1: Betul
0: ya.
1: Banget, betul kak.
0: Artinya keren ya. Jadi tahun berdua bisa bilang kata keren dengan kata yang lebih keren itu pakai kata Sigma ya. Oke. Okay. Wah, ini seru Sigma banget ya. Your Sigma. Jadi kamu keren gitu. Jadi kita hari ini udah belajar 3 kata ya tahun berdua. Tadi ada bro, ada most, sama Sigma. Nah, kira-kira kalau penerapan di kehidupan sehari kayak gimana ya? Nanti kita bakal coba praktekin langsung ya. Nanti teman-teman ini Kak Fahman, Kak Salma bakal dialog langsung untuk English in Real Life nanti di segmen 2. So, keep stay tune and English Coder.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Welcome back Lon Pro 2. Kita masih ada di English Corner Speak More Fearless, yang pastinya di segmen pertama tadi kita udah belajar ada 3 kata baru ya, 3 word of the day. Yang pastinya tadi udah ada kata brew, moss, dan juga sigma. Nah, kira-kira kalau diterapin di kehidupan sehari-hari ya, pokoknya dalam bahasa Inggris sehari-hari tuh kayak gimana sih? Kita coba bakal praktekin ya. Ini di sini Kak Faman sama Kak Salma bakal coba praktekin ada beberapa expression, nanti kita coba dengerin bareng-bareng, terus habis itu kita bedah bareng-bareng juga. Mungkin boleh nih langsung aja Kak Salma sama Kak Fahman, boleh dimulai.
1: Oke, langsung aja Kak.
0: Langsung aja dong.
1: Ready Salma?
2: I'm ready.
1: Hey bro, are you okay? You seem different today.
2: Honestly, actually I'm not in very good mood today because I feel like most people come into our lives to teach us something, not to say forever.
1: I feel you, but stay sigma, okay? Because feeling blue doesn't make you sigma.
2: Okay, thank you, Maman. You're so funny.
1: Oh. I know it.
0: Okay. Ih, lucu banget ya. Menarik tahun Pro 2. Dan mungkin tadi ada beberapa ekspresi yang mungkin tahun Pro 2 udah dengerin juga ya. Dari percakapan singkat in real life ya, yang tadi dilakukan oleh Kak Fahman sama Kak Salma. Mungkin kita boleh bahas nih satu-satu. Mungkin
1: boleh banget Kak.
0: Kak Fahman dulu, boleh.
1: Tadi aku ada bilang gini, you seem different today. Nah, kata seem di sini itu maknanya kayak kelihatan atau sepertinya.
0: Okay.
1: Jadi kalau diartikan secara full kayak gini, kamu kelihatan beda banget hari ini.
0: Okay. You look seem different today. Okay. Terus kalau dari Salma tadi?
2: Kalau tadi aku di dialog itu kan ada bilang, I feel like most people come into our lives to teach us something. Itu artinya aku ngerasa kayak orang tuh hadir di hidup kita cuma buat ngasih sebuah pelajaran gitu kan.
0: Okay. Wow. Dalam juga ya. Okay. Terus selanjutnya nih.
1: Nah, setelahnya aku bilang gini Kak. Feeling blue doesn't make you sigma. Yang artinya galau tuh gak bikin kamu keren. Tapi bukan perasa biru bikin kamu gak keren, ya enggak ya, itu sebuah slang.
0: Secara langsung diartikan ya, karena blue itu juga perasaan ya. Okay,
1: iya, itu juga film. Jadi reminder buat Salma sih Kak, kayak ngapain sih galauin dia, kayak mikirin kita aja.
0: Waduh. No ya, jangan ya.
2: Jangan ya.
0: Karena galau tuh gak bikin kita keren juga ya.
2: Bener, okay.
0: Jadi itu bisa tadi ya, bisa diterapin di kehidupan sehari-hari ya.
1: Betul banget.
0: Kita udah pelajari di awal. Simple, tapi bikin percakapan tuh lebih hangat, lebih kerasa juga ya. Dan nunjukin rasa empati juga ke lawan bicara.
1: Betul,
0: iya gak sih?
1: Betul.
0: Ini teman-teman boleh dipraktekin juga nih. Pakai kata tadi bro, moss, atau gak sigma, boleh diterapin di rumah ya. Nanti kita bakal balik ke segmen 3, segmen ditunggu-tunggu, ada sentence challenge. So buat kamu udah siapin kata-katanya, kalimatnya, boleh, nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Alright, nomor 2, sama sih kita ada di segmen yang ditunggu-tunggu. Sentence Challenge untuk English Corner sore hari ini. Tadi kalimatnya udah di-spill, udah disampaikan sama Kak Fahman di awal ya. Yaitu kalimatnya if I blah blah blah, I will blah blah blah. Jadi ini tuh lebih personal, jadi gak ada benar salah ya teman pro 2. Semua berhak untuk ngasih jawaban juga. Nah, sebelum kita ke teman pro 2 yang udah gabung gitu ya, mungkin dari teman-teman dulu nih ya, untuk sentence challenge ini nih, lanjutannya seperti apa sih? Kalau versi Kak Fahman dulu boleh, if I blah blah blah, I will blah blah blah. Kalau Kak Fahman seperti apa?
2: Oke, kalau versi aku sendiri kayak gini Kak. If I study hard, I will pass the exam.
1: Setuju.
2: Yang artinya, kalau aku belajar dengan giat, aku bakal lulus tesnya. It makes sense sih Kak, kalau kita kan mau misalkan pengen dapat hasil yang bagus kan perlu effort yang gede.
1: Betul. Benar.
2: Cuma nih Kak, cuma kalau kalau effort gede tapi dianya dingin gimana?
3: Aduh, gimana ya?
1: Apa nih? Aduh. Itu artinya bukan kamu orangnya.
2: Aduh.
1: Oke, okay, itu versi Kak Fahman ya. Aku juga punya versi ya. Kalau aku ya, if I go bed early, nah I will wake up early to go jogging before work. Jadi pengennya sih kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya malam-malam tuh tidur gasik tuh, pagi-pagi tuh pasti bakal bangun gasik dan bisa jogging tuh sebelum kerja.
2: Seger banget sih pasti.
1: Harusnya. Karena kan salah satu rutinitas yang harusnya kita lakuin ya. Olahraga kan wajib ya harusnya ya gitu. Oke. Mungkin sebelum ke Kak Salma, kita ke teman berdua dulu kali ya. Ini udah ada yang ikutan merapat juga. Ikutan Sentence Challenge untuk kali ini. Halo, selamat sore. Ada Pahri nih. Ini dia bilang gini. If I feel tired tonight, I will go to bed early. Oke, ini kalau tanggapan dari teman-teman kayak gimana?
2: Oke, kalau buat Pak Hadi sendiri mesti, tadi dia bilang, if I feel tired tonight, I will go to bed early.
1: Yes.
2: Kalau diartin berarti gini ya Kak, kurang lebih. Kalau ntar malam aku ngerasa capek, aku bakal tidur lebih awal.
1: Tidur gasik ya.
2: Jujur. Setuju sih sama dia, karena kan kalau misalkan kita capek kan perlu istirahat langsung ya Kak.
1: Iya benar. Jadi emang biasa juga kalau misalnya kita capek pasti tidurnya lebih gasik ya jadinya ya. Ya kan udah capek gitu. Oke, kalau versi Kak Salma apa nih?
3: Kalau versi aku, if I pass the seminar proposal, I will give myself a reward.
1: Oh, self reward nih. Oke.
3: Artinya tuh kalau aku lulus seminar proposal nanti, aku bakal kasih diriku sendiri penghargaan gitu kan.
1: Oke, ini juga bisa kita terapin ya. Betul. Itu salah satu bentuk self reward ya. Betul. Yang bisa kita berikan setelah kita melewati huru-hara kehidupan ya.
3: Betul banget.
1: Oke. Terus juga ada teman-teman yang gabung lagi. Hai, ada Bunga. Ini juga ikutan merapat ya, ikutan untuk sentence challenge kali ini. Di Bunga bilang gini, if I don't set an alarm, I will wake up late. Siapa nih yang relate?
2: Semuanya relate sih Kak.
3: Kayaknya sih Kak.
1: Iya. Kayaknya semuanya relate ya. Kalau kita gak masang alarm ya telat juga sih jadinya ya.
3: Betul.
2: Tapi tergantung dulu ke
1: tergantung apa nih?
2: Ini Bunga sering begadang apa enggak.
1: Gitu. Ya tapi ada juga yang mungkin alarmnya tuh alami ya. Jadi gak usah pakai alarm di jam atau enggak di handphone tuh udah auto bangun. Ada yang kayak gitu.
2: Ada. Pengen sih Kak.
1: Pengen. Ya. Oke. Thank you buat Kak Bunga, Kak Fahri tadi udah kita join ya. Udah ikutan sentence challenge. Nah, dengan kita ikutan sentence challenge itu kita bisa memberikan apa ya? Apa yang kita rasakan, kita mencoba mengungkapkan dalam bahasa Inggris dan itu enggak ada benar salah ya, apalagi soal perasaan tadi ya ibaratnya. Karena kita yang penting mulai aja dulu, belajar aja dulu untuk mencoba Elton Pro 2. Nah, sentence challenge untuk pekan depan seperti apa? Kamu boleh ikuti terus ya, karena akan selalu ada di English Corner.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Tone Pro 2. Nah, barusan banget ya, ada satu lagu yang enak banget udah kita dengerin. Ada Nicki dengan lagu enaknya You'll Be In My Heart yang pastinya sempat rame. Rame karena Nicki yang bawain ulang dan emang maknanya tuh dalam banget loh Tone Pro 2. Dan ini bakal jadi lagu Song of the Day yang pasti bakal kita bahas, kita bakal kulik bareng-bareng. Apalagi ada lirik-lirik yang menarik banget di Tone Pro 2 di dalam lagu ini, ya kan? Nah, mungkin sebelum kita ngebahas ataupun ngebedah sedikit lirik dari lagunya Nicki tadi ya yang You'll Be My Heart ini, aku mau sedikit info juga. Sebenarnya itu lagu udah rilis cukup lama dulu. Originalnya itu dibawain sama Phil Collins ya untuk original soundtrack film Tarzan, gak sih? Nah, itu rame banget tuh. Tapi sekarang dibawain dengan versi yang berbeda sama Nicki, dengan sentuhan yang berbeda tapi tetap maknanya dalam dan rasanya tuh tetap nyampe ke kita. Ya gak sih teman-teman?
1: Betul banget.
0: Nah, ini kita bakal bahas deh. Kalau menurut teman-teman nih, Kak Fahman sama Kak Salma, ini part mana sih yang paling favorit ya dari lagu yang baru saja kita dengerin? Mungkin dari Salma dulu boleh.
2: Oke, kalau dari aku itu lirik yang bagian ini, Kak.
0: Yang mana tuh?
2: When destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you've got to hold on. Karena tuh aku tuh sering keinget ibu aku, Kak.
0: Oh, okay. Gitu.
2: Karena liriknya itu kan emang kalau takdir memanggilmu, kamu harus kuat ya. Aku mungkin gak bisa nemenin kamu, tapi kamu harus tetap bertahan.
0: Oke. Ih, dalam banget ya. Berasa dipeluk sama ibu ya, maksudnya kita lagi jauh
2: Kak,
0: dimanapun.
2: Iya, bener.
1: I miss my mom, Kak.
0: Jadi kangen nih. Oke. Itu emang liriknya dalam banget ya, karena maknanya juga dalam, apalagi kalau dari Kak Salma sendiri ada perasaan personal di sana ya.
2: Betul.
0: Oke. Aku juga setuju sama lirik itu, bagus banget sih. Kalau versi Kak Fahman?
1: Kalau versi aku ada ini, Kak. Don't listen to them, cause what do they know? We need each other to hold, to have to hold.
0: Oh.
1: Nah, kalau diartiin tuh ya, artinya kayak gak perlu dengerin mereka. Mereka tahu apa sih? Aku butuh kamu, kamu butuh aku, kita saling butuh buat bersama.
0: Sweet banget ya.
1: Feelingnya tuh kayak seorang kekasih yang lagi nyoba nenangin pasangannya buat gak perlu peduli sama omongan orang lain. Karena apa, Kak? Ini kan hubungan kita. Ini juga soal aku, soal kamu, soal kita gitu, Kak. Kalau kita bahagia juga orang lain gak perlu diperhatiin lah.
2: Itu lirik lagu atau kisah kamu ya?
0: Seperti kisah yang ada tapi emang sebenarnya lirik-lirik di lagu ini itu kan mewakili perasaan-perasaan banyak yang relate ya. Terus Fahman nih relate kayak di part yang tadi dalam banget ya Salma ya.
2: Kayak ada relationship relationship gitu.
0: Relationship. Waduh. Masa di-spill di sini sih?
1: Next topic, Kak.
0: Tapi emang aku suka banget juga sama lagunya Nicki yang ini ya. Apalagi versi Nicki tuh kerasanya lebih meluk kita ya. Karena emang setiap liriknya tuh dalam banget ya. Dan menguatkan kita gitu. Untuk lebih ya kita yakin aja gitu. Ya gak sih?
1: Pokoknya
0: lagu enak banget lah ya. Setuju-setuju banget. Kalau misalnya lagu ini jadi song of the day untuk kali ini. Dan yang pasti emang sebenarnya setiap lagu bahasa Inggris tuh punya maknanya sendiri-sendiri masing-masing.
2: Betul banget.
0: Dan biasanya tuh ada idiom-idiom yang baru ya. Jadi gak letterlock diartikan per kata gitu ya. Tapi justru ada makna tersembunyi yang bagus banget di dalamnya ya Tone Pro 2. Wah, ini tiap pekan tuh bakal ada Song of the Day. Kita belajar bahasa Inggris lewat lagu. Itu juga jadi salah satu cara buat ngelatih skill kita ya.
1: Betul.
0: Setuju kan teman-teman ya?
2: Setuju.
0: Oke. Dan yang pasti karena kita udah di penghujung nih. Nah, ini Song of the Day ini jadi segmen terakhir kita untuk kali ini. Tapi yang pasti thank you banget nih buat Kak Salma, Kak Fahman. Seru banget.
1: Seru banget ya.
0: Udah sharing. Makasih banyak ya. Udah sharing dan juga ngasih insight baru. Tadi ada kata-kata yang bisa kita pelajari hari ini. Tadi ada kata bro, ada kata most sama sigma. Sigma gimana coba? Iya. Pokoknya kita bisa pakai itu di kehidupan sehari-hari ya Tone Pro 2. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. See you and bye.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
4: Nomor 2, sekarang saatnya kita cari tahu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Di sore hari ini kira-kira seperti apa ya? Kita akan dapatkan updatean langsung dari ATCS Room dan kita sudah terhubung dengan Kak Gilang. Halo, selamat sore Kak Gilang.
5: Selamat sore Kak Elsa.
4: Oke, kira-kira sore ini gimana nih Mas situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya? Boleh diupdate ke teman berdua.
5: Oke, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan memberikan update mengenai situasi arus lalu lintas yang ada di persimpangan-persimpangan di sekitaran perkotaan Purwokerto langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang pertama ya, seperti yang dirasakan oleh Kak Elsa di studio dan juga teman Pro 2 semuanya mungkin ya, bahwa untuk saat ini cuaca di sekitaran perkotaan Purwokerto ini masih cukup cerah. Kemudian untuk situasi arus lalu lintasnya ini masih di jam sibuk sore ya, sehingga ada beberapa persimpangan yang cukup sibuk juga untuk aktivitas lalu lintasnya. Seperti kami pantau yang pertama di Simpang 3 Museum BRI, ini di sore hari ini kami pantau di Simpang 3 Museum BRI cukup padat khususnya untuk kaki simpang barat. Kendaraan dari arah barat atau dari arah underpass maupun yang menuju ke arah barat atau menuju ke arah underpass ini cukup padat ya di jam sibuk sore hari ini. Terpantau untuk sepeda motor dan mobil pribadi kecepatannya cukup rendah. Tidak bebas untuk memilih kecepatan karena memang padat untuk arus lalu lintas di kaki simpang barat, simpang 3 Museum BRI. Kemudian untuk antrian kendaraan dari arah barat juga cukup mengular. Kami pantau ini malah sampai ke mulut bundaran di underpass ya, untuk kendaraan yang menuju ke atau kendaraan dari arah barat. Sementara kendaraan yang menuju ke arah barat juga kami pantau ini cukup mengular, baik sepeda motor maupun mobil pribadi, kendaraan roda 4 dari arah Simpang 3 Museum BRI menuju ke barat, menuju ke underpass. Namun untuk situasi secara umum di tengah persimpangan 3 Museum BRI, ini masih cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, hanya memang yang menjadi perhatian untuk sore hari ini, untuk pengendara yang dari arah barat memang sedikit harus lebih bersabar ya, karena mungkin membutuhkan lebih dari satu kali putaran fase lampu merah atau traffic light untuk bisa melintas di Simpang 3 Museum BRI karena memang sedang padat-padatnya untuk sore hari ini. Kemudian di Simpang 3 Sawangan kami pantau pada sore hari ini situasi arus lalu lintasnya cukup lancar ya di ketiga kaki simpang, baik barat, kemudian utara, selatan maupun timur ini cukup lancar, antrian kendaraan tidak terlalu panjang, kendaraan yang melintas juga cukup normal ya, tidak terlalu banyak dan di tengah persimpangan tidak terlalu sering atau tidak terlalu ada terjadi hambatan penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Dan juga di kaki simpang selatan di area pusat oleh-oleh Sawangan tidak terlalu banyak juga kendaraan yang keluar masuk parkir di tepi jalan umum, sehingga untuk hambatan lalu lintasnya juga cukup kecil ya di Simpang 3 Sawangan. Kemudian kami beralih di pusat perkotaan Purwokerto di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini kami pantau juga cukup lancar, kendaraan dari arah timur dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang menuju ke arah utara ke ruas jalan masjid maupun ke arah barat cukup lancar. Di kaki simpang utara di ruas jalan masjid ya, di Simpang Alun-Alun juga cukup lancar, masih belum terlalu banyak aktivitas kendaraan keluar masuk parkir tepi jalan yang memang yang berarti hambatan sampingnya juga masih cukup rendah, masih tidak terlalu banyak hambatan yang dapat mengganggu arus lalu lintas di Simpang Alun-Alun. Dan kami pantau juga untuk Simpang Alun-Alun akan tetap lancar dengan catatan apabila kendaraan di kaki simpang barat tidak ada yang melanggar rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang di situ ya. Ada rambu larangan belok kanan maupun rambu larangan memutar ini di kaki simpang barat, simpang alun-alun. Selama tidak ada kendaraan khususnya mobil pribadi yang melanggar rambu tersebut, kami pantau untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar. Dan juga kami himbau ya untuk seluruh pengendara, teman berdua, untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena bisa menghambat arus lalu lintas yang ada di simpang alun-alun dan merugikan pengendara yang lain. Kemudian kami pantau juga beralih ke simpang 4 Gor Satria. Pada sore hari ini juga masih cukup padat di keempat kaki simpang. Kami pantau kaki simpang selatan dan kaki simpang utara. Cukup panjang untuk antrian kendaraannya, khususnya untuk mobil pribadi ya, mungkin membutuhkan lebih dari satu kali putaran fase lampu merah atau apil ya, traffic light, untuk bisa melintasi di simpang 4 Gor Satria ini. Namun karena di tengah persimpangan kondisi geometrinya cukup luas sehingga untuk penumpukan kendaraan kami pantau jarang terjadi di simpang Gor Satria. Juga karena memang pengaturan fase lampu merahnya ini sendiri-sendiri ya, tidak ada yang melaju bersamaan untuk fase hijaunya di keempat kaki simpang di simpang Gor Satria, sehingga untuk arus lalu lintas masih cukup lancar pada sore hari ini. Kemudian kami pantau juga di simpang 4 Purwanegara atau simpang 4 Karang Jambu, pada sore hari ini juga relatif lancar untuk arus lalu lintasnya meskipun beberapa kali ada penumpukan kendaraan di tengah persimpangan karena memang adanya waktu hijau yang bersamaan dari arah utara selatan maupun barat dan timur, namun tidak memerlukan waktu yang terlalu panjang untuk mengurai kendaraan di tengah-tengah persimpangan, sehingga untuk arus lalu lintasnya meskipun cukup ramai namun masih cukup lancar untuk simpang 4 Purwanegara. Kemudian kami beralih di ruas jalan gerilya, ini di simpang 4 Patriot. Pada sore hari ini sangat lancar untuk arus lalu lintasnya, kendaraan dari arah barat timur maupun utara selatan tidak terlalu banyak, antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang, sehingga untuk arus lalu lintas ini benar-benar sangat lancar ya di simpang 4 Patriot pada sore hari ini. Dan terakhir kami pantau ini di simpang 4 Karangluas. Ya, di simpang 4 Karangluas ini di sisi barat perkotaan Purwokerto pada sore hari ini juga masih cukup normal untuk situasi arus lalu lintasnya. Kendaraan dari arah barat, dari arah Haji Barang dan dari arah timur ya, dari arah Purwokerto ini lebih banyak daripada kendaraan yang dari arah utara dan selatan. Namun untuk antrian kendaraan masih belum terlalu panjang, arus lalu lintasnya masih cukup lancar, kendaraan juga belum terlalu padat meskipun untuk kendaraan yang melintas di simpang 4 Karangluas ini lebih bervariatif ya daripada yang ada di tengah perkotaan Purwokerto. Bukan hanya sepeda motor dan mobil pribadi, namun juga ada kendaraan barang maupun kendaraan angkutan orang yang melintas di simpang 4 Karangluas ini. Namun untuk situasi arus lalu lintas kami pantau sekali lagi masih cukup lancar di simpang 4 Karangluas. Mungkin itu yang bisa kami bagikan mengenai situasi arus lalu lintas kepada seluruh pengguna jalan dan teman Pro 2 pada sore hari ini di sekitaran perkotaan Purwokerto. Kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian Kak Elsa.
4: Oke, baik, terima kasih banyak Kak Gilang untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
5: Siap, sama-sama Kak. Selamat beraktivitas
4: kembali
5: juga.
4: Siap. Dan tentunya teman Pro 2 kalau bisa ikuti untuk info lalu lintas setiap hari di jam 7 dan jam 5 sore. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dikta dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, benar juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Setelah seharian ada banyak kegiatan, aktivitas, pokoknya udah cukup lelah ya tahun pra-2. Kadang kita perlu waktu sejenak untuk diri kita, bengong, gak ngapa-ngapain, ya diem aja gitu. Nah itu jadi salah satu cara untuk kita kembali menyusun energi kita lagi ya tahun pra-2. Dan kalau ngomongin soal bengong, ada gak sih tempat paling enak buat bengong menurut kamu? Buat diem aja gak ngapa-ngapain? Boleh kasih tahu dong, merapat bareng sama Elsa di Sore Ceria ya. Boleh di Instagram @radipra2pwt, juga di WhatsApp bisa juga 081-327-312-222. Atau juga nanti di TikTok juga aku bakal live, boleh kamu kasih tahu juga tempat paling enak buat bengong di mana sih menurut kamu? Boleh sharing ya, siapa tuh jadi referensi buat teman-teman juga. Entah tempat yang personal atau kayak gambaran suasananya, boleh di-share aja, nanti bakal aku bacain ya.

Para tamu berdua tentunya sekarang ini udah masuk waktu sore. Istilahnya tuh menuju sandekala ya. Jadi buat kamu yang masih ada urusan kayaknya segera diselesaikan ya. Atau yang udah gak ada kegiatan kayaknya mending pulang. Karena bentar lagi juga masuk waktu maghrib ya tamu berdua. Insya Allah untuk maghrib hari ini di Rabu 12 Agustus 2026 untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya nanti akan masuk di jam 5:47 waktu Indonesia Barat ya tahun berdua. Dan sembari menunggu waktu maghrib, kita juga akan dengarkan lagu-lagu religi untuk kamu di sore hari ini dan tentunya masih bersama Elsa di sore ceria.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi, dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak Bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Selamat pagi, beda sholat maghrib untuk teman Pro 2, terutama di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Karena maghrib ini waktunya terbatas, jadi jangan ditunda-tunda, apalagi di skip ya teman Pro 2. Dan yang pasti tetap hati-hati di jalan, meskipun kamu sudah jam pulang, karena ini maghrib jadi harus ekstra hati-hati juga. Aku di sini masih bakal lanjut temenin kamu, masih ada di rangkaian sore ceria.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Teman Produa pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
1: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sore ceria masih bareng sama Elsa di sini tahun pro 2. Aku tuh lagi ngebahas tentang ada enggak sih tempat terenak versi kamu yang enak banget, nyaman banget buat bengong. Ya, bengong. Diem, gak ngapa-ngapain ya kan. Bengong ini punya dua sisi ya. Maksudnya ada sisi positifnya juga. Karena itu ngelatih kita buat berhenti sejenak ya teman berdua. Nah jadi gak apa-apa banget. Bengong itu juga jadi salah satu hal yang bisa buat kita tuh lebih hidup ya kan. Dengan memberi jeda, memberi jarak. Jadi gak terlalu terburu-buru untuk melakukan sesuatu ya teman berdua. Nah ada gak sih tempat yang enak banget buat bengong, ngelamun, melongo, termangu-mangu gitu ya. Ada gak versi kamu? Nah aku bakal bahas, aku bakal sapa dulu yang gabung merapat di Instagram ya. Halo, ada Kak Fadli yang bilang tempat terenak buat bengong tuh di pohon. Wah, nangkring nih depan pohon. Depan pohon, di atas pohon. Enak juga. Ini jadi aku juga inget ya, aku dulu pas kecil suka main di atas pohon bareng sama teman-teman. Jadi seru aja di atas pohon, sepoi-sepoi, apalagi pohonnya berbuah. Lah, cocok ini ya. Rumah pohon, ya ampun, itu keinginan semua orang ya, pengen punya rumah pohon biar bisa punya personal space ya teman berdua. Wih, asik juga ya. Nah, buat kamu ada gak sih tempat yang paling enak buat bengong menurut kamu tuh di mana sih? Boleh sini sharing bareng sama aku, Elsa. Gak cuma tempat ya, mungkin suasana yang kayak gimana sih yang enak banget buat bengong. Nah, nanti aku bakal bahas. Aku bakal live TikTok juga di sini. Jadi jangan lupa follow dulu di @rari_pro2pwt.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali. Nah.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

updatean baru dulu dari Taylor Swift ya, yang ternyata menjadi musisi termuda yang masuk ke Nashville Songwriters Hall of Fame Melton Pradua. Widih. Jadi ini bisa jadi bilang kayak sejarah baru di karirnya Swift ya teman Pradua. Karena emang ini luar biasa banget. Ini udah diumumin sebagai salah satu anggota Nashville Songwriters Hall of Fame Class of 2026 yang jadi musisi termuda yang pernah menerima penghargaan ini ya di usianya yang sekarang 36 tahun. Dia masuk di kategori 20 years contemporary songwriters or artists ya, barengan sama nama-nama lain kayak Lyle Lovett, ada Bruce Channel, ada Sean Kemp, dan juga Lee Thomas Miller ya tahun kedua. Dan tentunya Taylor Swift menyambut penghargaan ini dengan penuh rasa syukur, terutama karena Nashville ini punya tempat khusus di perjalanan karirnya dia. Jadi emang sejak kecil udah nganggep Nashville ini sebagai tempat ideal untuk mengembangkan kemampuan menulis lagu dan juga belajar dari para penulis lagu terbaik pastinya. Wih, keren. Turut bangga ya sama Mbak Taylor Swift ini ya, karena emang kita tahu ya karyanya tuh luar biasa banget tahun berdua. Nah, untuk penghargaan Songwriters Hall of Fame, Taylor ini mengajukan sejumlah lagu ya sebagai bahan pertimbangan, kayak All Too Well yang 10 minute version, ada Blank Space, Anti-Hero, Love Story, sama The Last Great American Dynasty. Dan juga untuk acara induksi sendiri, kabarnya sih bakal digelar di musim gugur tahun ini ya tahun Pradua. Widih, keren. Turut bangga ya tahun Pradua, karena aku juga suka banget lagu-lagunya Taylor Swift. Nanti aku bakal puterin, tapi sebelum itu lagunya Hindia dulu ya.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Ternyata setiap orang tuh punya tempatnya masing-masing yang cocok dirasa untuk bengong, lamun, untuk santai, untuk diam sejenak gitu ya. Daydreaming, lamun-lamun aja bengong, karena itu ada kenikmatan tersendiri loh teman berdua. Nah, kali ini aku bakal sama-sama yang gabung berapa di TikTok dulu. Di antara ini berdua PWT. Halo, saat malam yang udah komen-komen juga, yang udah ngasih tahu tempat terenak buat bengong ya. Nah, kali ini Nandita udah gabung. Enak buat bengong itu lihat matahari tenggelam ya. Ya karena mataharinya gak bisa berenang. Ini lucu sih, tapi please lah ya, tolong. Jadi sore-sore ngeliat sunset gitu ya. Kayak Mbak Dian juga bilang, pokoknya di Jabal Gombong ya, lihat sunset sama lihat kereta. Buh, itu best combination gak sih? Itu cocok banget, cakep banget pasti ya. Terus juga ada yang udah gabung lagi, mau sapa-sapa di sini. Mbak Luna, halo. Ini paling enak bengong tuh di balkon rumah atas ya. Pokoknya tanamannya habis disiram, terus ada teh sama cake. Waduh, cakep banget suasananya, adem, sejuk gitu ya, Mbak. Aduh, enak banget ya. Terus juga kalau menurut Mas Agus, tempat terenak buat bengong itu di ini ya, kolam retensi kalau di Purwokerto ya. Kalau enggak sekitar Cawabat Raden, wah itu juga enak banget sih. Mas Agus suka lihat pemandangan yang ada angin sepoi-sepoinya, itu cocok banget sih. Aku setuju. Kalau di Cawabat Raden tuh kalau malam-malam tuh lihat city light ya, landscape-nya tuh bagus banget dan dingin. Jadi cocok kayak ngopi sambil ngeteh. Aduh, syahdu banget pokoknya ya, buat bengong tuh enak banget ya. Terus juga ada lagi yang gabung di sini. Halo, ada Mbak Hilda. Kalau Mbak Hilda tuh paling enak ya di dalam kamar ya. Iya, kayak Mbak Yeni juga rebahan di kamar tuh buat bengong enak banget ya. Itu kayak safe personal space ya. Jadi tempat yang aman ya di kamar. Kayak apalagi tadi Mbak Hilda bilang sambil dengerin lagu favorit. Jadi enak aja gitu, gak ada yang ganggu ya kan. Setuju. Tadi Mbak Luna juga bilang karena suka di balkon ya. Karena emang sebenarnya mungkin ngerasa introvert ya, jadi pengen tetap chill kayak di kafe tapi di rumah ya. Jadi ya udah di balkon aja. Itu juga enak banget sih. Ngebayanginnya tuh juga udah kerasa tenang, adem, santai, enggak banyak orang lalu lalang gitu kan. Karena kan emang di tempat sendiri gitu ya. Jadi enak banget buat bengong pastinya ya. Buat bengong, buat merefleksikan diri, termenung gitu ya. Bisa banget lagi. Waduh. Ini macam-macam banget ya. Oke, nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya tahun berdua. Jadi buat kamu terus merapat di sini. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Tenang dulu, kita ke lagunya Feby Putri dengan Bernaung. So enjoy this song.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Sendirian, terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.

pizzeria. Sonetteria. Orang nomor 2, so pasti aku masih bakal sapa-sapa dong. Ini teman-teman di TikTok rame banget pada komen-komen ya, ngasih tahu tempat terenak buat bengong. Banyak banget yang ngasih tahu, tadi ada yang di kamar, ada yang di rumah, di pinggir kali juga enak. Pokoknya di tempat manapun yang nyaman buat kau bengong, gak apa-apa. Karena kan masing-masing ya, gak harus sama juga sama orang lain. Nah, kali ini aku mau sapa-sapa aja dulu. Halo, ada Mbak Isna, Mbak Dian, terima kasih. Mbak Risma, Mbak Sabrina. Aduh, seru banget deh. Makasih loh, ada pada merapat di sini. Ada Mbak Mei juga, ada Bang Rijal ya. Udah ikutan gabung di sini. Terima kasih Mbak Hilda, Nandita, Alvino. Yang pastinya udah pada komen-komen nih, ramai banget ya. Ramai pol ya, nanti... aku tadi udah interaksi juga sih, udah sapa-sapa juga ya. Terima kasih banyak. Nah, yang pasti nih buat kamu ada Mas Trio juga udah baru merapat nih. Nah, aku bakal sapa lagi ya. Thank you. Pokoknya sehat-sehat nih buat teman-teman ya. Karena abis ini juga aku harus pamitan dari Sore Ceria. Karena kan kita bakal beralih ke Pro 2 Jakarta. Nanti akan ada Music Live Chat RMLC. Nanti siapa ya gestarnya ya, kita lihat. Jadi nanti bakal ada Iqbal Arya ya teman Pro 2. Nanti bakal ngobrol-ngobrol di sini. Kayaknya bukan Iqbal Arya deh, kayaknya Avoila deh. Avoila bakal ngobrol-ngobrol di sini. Yap, nanti di jam 7 sampai jam 8 di MLC. Nah, yang pastinya buat kamu teman Pro 2 terus aja di sini ya. Nanti jaga malamnya bakal ada Kak Aris, jadi bakal ditemenin juga seru-seruan sampai malam nanti ya. Dan kayaknya sekarang aku juga harus langsung pamit aja dari Sore Ceria. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok siang hari Kamis. Aku bakal ada di Pro 2 Hitlist, jadi yang pengen request boleh gasken ya. Sekarang kita lagu terakhirnya aku udah siapin ada Raisa dengan Bila. Terima kasih, see you and bye-bye.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avolia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah kesendirian karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Mudah-mudahan terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya kan awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih benar sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya benar, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan
0: ya. Bener, bener. Tapi iya sih mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Aja
0: sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener. Bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovel.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina.
0: Tina, bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh iya.
1: Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh, iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya, ini. Yaudah,
0: oh, iya?
1: Sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil, kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini, apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic, biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya,
1: bisa
0: bener.
1: Juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh campur aduk.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya?
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak pasti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga. Itu tuh toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, kita capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri. Sebenernya dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah, 3 hari, 5 hari.
0: Tiga hari
1: setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow. Iya.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toksik. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen langsung ya, drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Yeah. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya, udah lama. Terus apa udah kenal keluarganya?
0: Aduh.
1: Males banget. Kenapa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal?
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya gak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget. Lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang

0: bikin lo nangis sakit hati.
1: Iya sih, benar.
0: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
1: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toxic apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lo bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toxic ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.
2: Music Life Chat.
3: Sialnya aku.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
2: Toxic
1: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana. Janganlah kasar sama perempuan.
1: Benar.
2: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
1: Benar-benar.
2: Jangan toksik lah intinya.
1: Iya, gitu. Benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, iya. Gitu kan. Harusnya enggak toksiknya sih. Gitu kan.
2: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
1: Bener, maksudnya kelola diem emosinya
2: aja.
1: Lah, ya, bener
2: diem
1: kan.
2: Aja.
1: Iya, gitu.
2: Udah gerutu sendiri aja.
1: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Iya. Lah biasanya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
2: Aku tahu sih mereka pengin lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
1: Bener.
2: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
1: Bener.
2: Dituntun sama suami yang soleh.
1: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok.
2: Iya,
1: gitu kan.
2: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang bener. Baik. Contohnya Fadri suami saya.
1: Betul. Jadi percayalah lah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
2: Avolova cowok-cowok juga baik.
1: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
2: Iya, ada Okta.
1: Ada Okta. Ada tuh. Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
2: Feby dari Depok.
1: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya ya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
2: Aduh,
1: ini
2: mati
1: baru
2: lampu.
1: Hidup lampu.
2: Kasian amat.
1: Gokil, tapi
2: mungkin dari wifi dia.
1: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
2: Apa di tetangga, wifi tetangga?
1: Numpang.
2: Iya, numpang.
1: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
2: Terima kasih Okta, Cikampek.
1: Widih, apal ya.
2: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak tahun sejak bulan hari.
1: Oh, udah sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby semua lagu-lagunya Kak Avo itu enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
2: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
1: Oh
2: setiap
1: iya.
2: Ada lagunya.
1: Wow.
2: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
1: Bener.
2: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
1: Oh, iya.
2: Langsung di cover.
1: Wow, apal ya langsung ya.
2: Langsung apal.
1: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
2: Iya.
1: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok, kita ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
2: Banyak. Itu Okta juga lucu.
1: Oh iya. Yeah.
2: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
1: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
2: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
1: Kalau
2: liriknya malah lebih oke.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
2: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
1: Oh.
2: Biasanya emang enggak.
1: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
2: Sendiri.
1: Oh ya?
2: Wah. Sama Kak Dito ada.
1: Dibantu ya. Yeah. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
2: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
1: Oh iya.
2: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu. Jadi tergantung orang
1: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
2: Nada dulu.
1: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
2: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
1: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
2: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya udah ada loh.
1: Oh iya, udah ada.
2: Udah.
1: Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
1: Itu dia. Bisa dicari ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
2: Ayo dong ditonton.
1: Benar. Tapi kalau
2: juga Spotify juga semuanya.
1: Semuanya ada gitu bisa didengar
2: digital
1: ya.
2: Platform,
1: Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
2: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
1: Boleh. Teoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
2: Hey Ladies
1: ya, pernah
2: cover
1: ya?
2: Remake
1: ya.
2: Di posting sama Teoca juga.
1: Oh iya.
2: Di komen, temeli gitu.
1: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
2: Iya.
1: Who knows, gak ada yang tahu gitu deh. Kan? Amin. Alright teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen seseran, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Apolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus enggak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Gini-gini.
1: Iya, gitu-gitu deh.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: tesnya kan, benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu bisa ngecover, boleh ngecover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Apolia.
1: Di mana
0: tuh?
1: A-nya dua
0: di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Apolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Apolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Apolova.
0: Apolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Widi. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Apolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Apolia terus Toxic Apolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp. Di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Apolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Apo. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuman mas-mas ini nih gila pusing dulu. Hahaha.
1: Iya, bener.
0: Alright, terima kasih Apo, sukses terima selalu kasih. Buat next EP, mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Apolova.
0: Apolova juga sama Apolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
1: Apolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Bye bye. Music Live Chat.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi

0: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Polresta Cilacap berhasil mengamankan satu orang pengedar sabu di Kecamatan Maos dengan barang bukti mencapai 12,66 gram. Dan berikut Reni Tania melaporkan.
1: Narkoba Polresta Cilacap berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Maos. Seorang pria berinisial MMF berusia 25 tahun diamankan polisi karena diduga berperan sebagai pengedar. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan jika pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Maos Kidul. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga mengetahui keberadaan tersangka dan mengamankan tersangka di Jalan Desa Maos Kidul. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 40 paket sabu yang dikemas dalam plastik klip dan dilakban berwarna merah dengan total berat sabu mencapai 12,66 gram. Pada pemeriksaan awal, MMF mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang melalui aplikasi pesan. Tersangka kemudian diminta mengambil dan menaruh paket-paket sabu tersebut di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Dari setiap paket yang berhasil diedarkan, tersangka mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000.
2: Penggeledahan yang dilakukan di lokasi membuahkan hasil berupa 40 paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip dan dilakban merah dengan berat total 12,66 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, pakaian pelaku, serta sejumlah barang lain yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.
1: Saat ini MMF bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolresta Cilacap untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan jaringan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar. Galih menegaskan kepolisian tidak memberikan ruang bagi pelaku peredaran narkotika untuk beroperasi di wilayah hukum Polresta Cilacap dan memastikan kasus ini tidak berhenti pada penangkapan satu orang. Penyidik masih mengembangkan informasi untuk mengungkap pemasok maupun jaringan lain yang diduga terlibat. Untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak tinggal diam apabila mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Informasi dapat disampaikan kepada kepolisian atau melalui call center 110. Dan polisi juga memastikan identitas pelapor akan dilindungi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: ceria.
1: Jangan galau, malam-malam.
2: Jaga malam.
3: Jaga malam.
4: Jaga malam.
2: Jangan galau, malam-malam.
5: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Purwokerto, ketemu lagi bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Dan seperti biasa kalau hari Rabu itu ada Kick and Rush, di sini kita bakal ngomongin seputar bola ya. Jadi nanti yang bakal dibahas itu sebenarnya bursa transfer pemain dan juga pelatih di Eropa. Nah, seperti apa gitu ya buat kamu nanti yang mau ikutan nonton radio, boleh banget di channel YouTube RRI Purwokerto. Yang pastinya aku gak sendiri, sudah hadir di studio ada co-host kita Irfan ya. Selamat malam Irfan.
6: Selamat malam.
5: Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik. Iya. Teman terbaikmu apa udah beda?
5: Teman terbaikmu masih.
6: Masih. Iya, belum, teman belum baikmu. Tadi kan ada bahasa ceria-ceria gitu apa?
5: Oh iya, tadi agak kebablasan ya. Oke. Berarti kamu habis dari Jakarta kah atau dari mana?
6: Iya kan, kemarin apa minggu lalu aku nonton timnas.
5: Iya.
6: Terus abis itu kan mereka bertanding lagi di Singapura seri ya.
5: Oke. Okay.
6: Akhirnya timnas Indonesia gagal untuk lolos grup.
5: Iya. Padahal waktu itu minggu lalu ya kamu bilang harus menang gitu kan?
6: Harus menang. Cuman kalau aku lihat memang pertandingan kemarin agak berat sebelah ya. Keputusan wasit sangat-sangat berat sebelah ke Singapura. Beberapa di antaranya ada pemain nomor 7 Singapura itu yang dianulir kartu merahnya. Dia harusnya dapat kartu merah.
5: Harusnya
6: di luar keluar dan enggak jadi kayak gitu. Terus kemudian juga kita udah masukin satu gol terus mendadak memang ada sedikit salah koordinasi antara kiper Cahya Supriyadi dan juga Rizky Ridho yang berujung kepada golnya si Ilham Fandi itu sendiri, striker dari Singapura. Ya apapun itu, ini sangat menjadi evaluasi bagi pelatih baru kita John Heitmann, dimana dia memang perlu banget yang namanya senjata lain gitu loh, bukan hanya permainan dari ke kaki. Kalau zamannya Sintayong kan dia kayak ada lemparan jauh dari arhan gitu, dan juga pemain-pemain yang memiliki eksploitas tinggi, pergerakannya juga bagus, semangat juangnya juga bagus, juga perlu digarap lah.
5: Indonesia kayak untuk tim yang kemarin kayak nggak ada something yang wow gitu ya?
6: Iya, jadi kalau dulu kan ya benar ya, ada banyak banget selain lemparannya Arhan tuh kayak Yakob Sayuri itu, memang pemain senior ini dia memiliki kecepatan, determinasi tinggi di bagian sayap, entah itu sayap kanan, sayap kiri, dan juga ada Ricky Kambuaya juga di situ. Perlu mendapatkan catatan penting bahwasanya John Heitmann memerlukan pemain yang di luar textbook. Textbook tuh maksudnya kayak
5: standar bermain sepak bola biasa gitu.
6: Memang betul bagus kayak Mark Klok itu, dia bisa operannya bagus, memahami apa yang dia John Heitmann mengerti karena kan bahasanya sama gitu ya. Bisa bahasa asing. Sedangkan pemain-pemain luar kayak Vietnam, Singapura itu kebanyakan mayoritas adalah pemain-pemain lokal.
5: Okay.
6: Bukan diaspora gitu ya. Memang ada pemain yang dinaturalisasi oleh Vietnam, namun mereka lebih banyak pemain-pemain lokalnya. Dan mereka bermain, waktu itu kita sempat sebut, mereka bermain dari usia kecil. Jadi semacam kayak koneksinya juga sudah ada banget gitu. Nah, sedangkan pemain kita yang saya lihat kemarin terlalu textbook, bermain wide center, kemudian dari kaki ke kaki, yang pada akhirnya ya wis ketahuan lah pergerakannya hanya seperti itu.
5: Dan kebaca banget ya?
6: Kebaca banget. Nanti setelah di menit keberapa babak kedua, nanti pasti yang akan diganti adalah
5: ini
6: Mitchell Baker, nanti bakal disandingkan dengan Jens Raven. Nah, Jens Raven juga bukan striker yang haus gol, maksudnya apa ya, dia juga dibilang target man juga enggak, terus juga
5: jadi kurang ambis ya,
6: ambis di Bali United aja hanya sebagai pemain cadangan jadi ya, yang cocok untuk menemani si Mitchell Baker besok, kan besok di bulan Oktober atau bulan apa? Bulan Oktober sepertinya.
5: ASEAN ya.
6: ASEAN, FIFA series. Jadi ini kalender FIFA. Nah, kalender FIFA otomatis bakal mengeluarkan skuad terbaik. Ada Kevin Dix. Jadi ketahuan banget, kayak jomplang banget kalau nggak ada Kevin Dix, tidak ada Kelvin Verdonk, tidak ada si siapa? JIZ, Hubner, kemudian di tengah juga kurang si Nathan Chuaong yang kemarin di klubnya kan dia naik dari kasta 2 ke kasta 1 itu dia memberikan assist di pertandingan pertama Liga Belanda. Itu kelihatan banget pemain diaspora yang masih tetap bermain di Eropa itu tetap mempertahankan ritme. Rasa apa sih bahasanya? Kalau misalnya mereka bermain di Eropa, itu kayak fight untuk mendapatkan tempat utama tuh masih kerasa banget.
5: Iya benar.
6: Tapi ketika pemain cadangan yang di Eropa bermain di Liga Indonesia, otomatis dia akan menjadi pemain utama. Contoh Eliano Rangers yang kemarin dari babak pertama, dari pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir itu menjadi andalan dari John Heitman di sisi kanan sebagai back sayap. Ketika kita menarik ke belakang di Persib, memang dia kadang starter, kadang jadi ini ya, jadi pemain cadangan. Tapi di pas lagi di Liga Belanda dia sama sekali bukan pemain yang dipilih gitu. Jadi ada banyak hal yang kayak kurang aja gitu. Kayak Kevin Dix masih di Jerman aja, dia tidak akan kembali ke Indonesia. Dia bertahan karena ya untuk mendapatkan kepercayaan dia berada di posisi bek kanan di Liga Jerman.
5: Iya.
6: Lawannya pun ya lawan gila banget, lawannya Bayern Munchen. Itu dia dapat saingan yang luar biasa juga. Dan dengan usia yang di atas 30, usia 30-an, lawannya pasti saingannya adalah pemain-pemain muda, cepat, lebih memahami taktik gitu. Jadi rasa kompetisinya masih ada kuat dan akhirnya apa? Mereka akan fight untuk memberikan yang terbaik. Tapi ketika masih bertahan dan bermain di Liga Indonesia, Kevin Dix usia 34 main di Liga Indonesia pasti akan dipaksa untuk menjadi pemain utama.
5: Oke.
6: Begitu.
5: Waduh.
6: Itu ya, bahas Indonesia ini. Belum bisa transfer ini.
5: nanti kita bakal bahas transfer, tapi tipis-tipis dulu deh. Ini yang ASEAN berarti strateginya ini pasti bakal berbeda banget dari AFF ya.
6: Strategi mungkin enggak jauh berbeda, cuman orang-orangnya, pemain-pemainnya justru ini kan dari pemain-pemain Liga Eropa akan kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena ini agenda FIFA
5: ya.
6: Dan klub mau tidak mau itu memperbolehkan untuk dan mengizinkan untuk bermain kayak gitu.
5: Karena ini agendanya FIFA gitu.
6: Kecuali mereka ya ada riwayat cedera atau mungkin kompetisinya lagi padat banget. Kan banyak banget kayak Lille, Calvin Verdonk di Liga Prancis itu juga akan bermain di Liga Champion.
5: Oke.
6: Jadi mungkin ada kekhawatiran, nanti bakal ada intrik juga mungkin bilang apa? Kadang-kadang ada klub yang bilang Calvin Verdonk tidak akan bisa bermain untuk timnas karena sedikit mengalami kram apa cedera. Itu juga untuk menjaga ritme biar dia tidak cedera berlebihan nanti ketika Indonesia.
5: Oke. Ya ketika dibutuhkan Indonesia.
6: Dibutuhkan gitu, Indonesia.
5: Dia siap lah kondisinya kayak gitu.
6: Siap. Dia paling konsisten. LUP.
5: Tapi ini bakal menjadi dalam tanda kutip balas dendam Indonesia kah?
6: Iya, balas dendam. Sangat balas dendam. Kemungkinan aja bisa melawan Vietnam ya.
5: Iya.
6: Karena ada salah satu pemain kita El Preman itu Justin Hubner, dia langsung mencuit di media sosialnya, kalian bisa menang lawan Indonesia di liga yang bukan FIFA gitu.
5: Nah,
6: pemain-pemain Vietnam tinggal bilang kamu terlalu banyak ngomong gitu. Kamu main aja enggak kemarin gitu.
5: Kalaupun
6: kamu main kemarin juga belum tentu kamu menang gitu.
5: Oke. Akhirnya dilawan dengan statement itu ya.
6: Iya, betul. Yang pasti nanti ya kayak Jordi Amat gitu ya perlu dipertimbangkan lah. Kalau untuk senior-senior ya kayaknya udah kayak agak kurang ya, karena
5: kurang ya,
6: secara maksudnya kecepatan itu kurang. Kalau Jordi Amat mungkin ditempatkan sebagai ya apa sih bahasanya ya, ketika untuk proses seleksi dia ada di situ untuk bisa membantu adaptasi pemain-pemain yang masih muda. Itu oke aja. Cuman ketika melawan pemain-pemain yang memiliki kecepatan, wah, kayaknya sulit sekali.
5: Berat ya?
6: Berat banget, okay. Berat badan juga.
5: Tapi kalau di Asia sendiri, khususnya mungkin ASEAN ya, yang saat ini tim yang kira-kira cukup berat untuk dilawan dari Indonesia,
6: Vietnam.
5: Vietnam ya.
6: Vietnam, Thailand. Kalau Singapura kemarin sebenarnya masih bisa sih. beberapa pemain kita tuh kayak kelelahan. Tom Haye main sebagai starter terus, jadi ketahuan banget titik ininya apa, segala pusat umpan-umpan semuanya dari Tom Haye, yang ngatur semua Tom Haye gitu. Jadi kayak ketahuan banget, terlalu textbook, karena aku udah bilang textbook banget deh, kayak ketika udah gagal tuh jangan melakukan hal-hal yang sama gitu loh.
5: Iya. Kayak ya udah akhirnya kebaca banget.
6: Kebaca banget.
5: Dan ya itu ya banyak sih yang kecewa sebenarnya.
6: Iya.
5: Tapi ya nanti di ASEAN kita lihat
6: siap, seperti apa.
5: Nanti kita lanjut ya terkait sama bursa transfer nih yang ada di Eropa bakal seperti apa. Apakah ada sesuatu yang agak sedikit pedes-pedes atau gimana? Nanti kita cari tahu ya. So buat teman-teman berdua yang pengen nonton boleh banget di channel YouTube RRI Purwokerto. Nanti aku bareng sama Irfan bakal balik lagi. Kita nikmatin satu lagu dari miliknya Anji, Orang Yang Berbeda.

0: Sendirian, terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Yellow Mala Mala.
1: Ya teman berdua, kita lanjut lagi di Kick and Rush, masih barengan sama Irfan, kayaknya masih semangat banget nih ya.
2: Masih
1: ya, oke. Dan kita tadi udah ngebahas tipis-tipis terkait dengan AFF dan juga di ASEAN nanti ya, untuk pertandingan Indonesia yang tadi kita udah sebel tipis-tipis. Nah sekarang aku pengen ngomongin soal, kemarin kan ya Piala Dunia udah berlangsung gitu.
2: Sudah.
1: Ini seberapa pengaruh sih pertandingan di Piala Dunia terhadap transfer pemain ataupun pelatih?
2: Okay. Ya jelas ini banget ya, karena menjadi panggung juga buat pemain-pemain ketika bermain di Piala Dunia, bermain dan dipercaya untuk negara, pastinya ada, dia adalah orang terbaik dalam satu negara. Contohnya kita berada sebagai 170 juta orang bermain untuk Indonesia.

0: transfer sebelum dia itu bermain. Oh,
1: nyolong stat dulu ini ya.
0: Iya, iya, iya, iya. Salah satunya ada klub besar di Liga Spanyol.
1: Liga Spanyol.
0: Itu Real Madrid, Real Madrid.
1: Real Madrid
0: itu sebelum Piala Dunia dia udah mengunci bek kiri dari Chelsea dengan harga 50 atau 60 juta euro, itu Marco Cucurella.
1: Okay.
0: Yang kemarin nato tangannya karena dia janji kalau misalnya juara Piala Dunia Spanyol dia akan menato muka dari pelatih Spanyol itu sendiri.
1: Oh gitu.
0: Ya, itu bek kiri, bek kanan ada Dumfries, kemudian Ibrahim Konate dari Liverpool secara gratis. Didapat juga oleh si Real Madrid. Yeah, ada Bernardo Silva, Portugal, itu juga ke Real Madrid. Gitu. Dan kemarin dapat salah satu striker muda Spanyol. Itu namanya Carlos Espi, itu dia Carlos Espi kalau enggak salah. Itu dia juga jadi striker Real Madrid sekarang. Padahal Madrid tuh punya pemain muda striker Gonzalo Garcia yang sekarang dibeli oleh Fulham.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pelatih Real Madrid tahun lalu itu pindah ke Fulham. Sekarang beli Gonzalo Garcia. Terus kemudian beli siapa lagi ya? Ada sekitar 6 pemain.
1: 6 pemain ya.
0: Ada 6 pemain.
1: Untuk harganya sendiri gimana tuh?
0: Nah, ini sangat ini ya karena Real Madrid itu klub besar.
1: Oke. Okay.
0: Klub besar. Klub besar dan dia enggak perlu mengeluarkan banyak budget untuk pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, tapi berkaitan dengan Piala Dunia, ada pemain dari Afrika, Pantai Gading kalau gak salah, itu namanya Ian Diamonde. Ian Diamonde itu bermain di RB Leipzig, dibeli di harga 110 juta euro oleh Real Madrid sendiri. Dia pemain sayap. Gitu. Padahal pemain sayapnya Madrid itu banyak banget. Cuman memang beberapa di antaranya cedera, banyak yang cedera. Dan Ian Diamonde ketika kemarin di Piala Dunia memang kurang beruntung aja. Dia bermain sangat bagus, sangat eksplos banget dia, menyisir sisi kiri Pantai Gading. Tapi ya itu dia agak teman-temannya mungkin agak kurang ya. dia bagus banget.
1: Jadi akhirnya timnya mungkin jadi kurang gitu.
0: Dia dikaitkan sebagai fans berat dari Ronaldo.
1: Oh gitu.
0: Dia dulu ya adalah sisi ini lah, ada ceritanya lah. Dia tuh beli jersey MU lawas banget lah. MU lawas, kemudian dikasih ini print-printan nomor 7, print-printan pakai kertas gitu. Kece Ronaldo. Dan akhirnya dia bilang dia pengen ke tim dimanapun Ronaldo pernah ada. Dan salah satunya akhirnya dibeli oleh Real Madrid. Itu biasanya Madrid tuh belinya mahal-mahal mulu. Ini enggak banyak yang gratis, muda-muda. Lebih ke pemain yang dibutuhkan.
1: Okay.
0: Dibutuhkan oleh Madrid. Kalau beberapa tahun lalu dia beli pemain-pemain muda yang enggak tahu, yang antah berantah. Ada yang jadi, Vinicius tuh jadi, tapi Rodrigo belum.
1: Tapi terus, termasuk Real Madrid tim yang meng-create pemain-pemain bagus enggak sih?
0: Oh, sebenarnya dia punya ini ya, namanya La Fabrica. La Fabrica itu kayak akademi Real Madrid. Banyak pemain-pemain bagus dari Real Madrid akhirnya dipinjem-pinjemin.
1: Oh, gitu.
0: Pinjem-pinjemin dan jadi tulang punggung di beberapa tim di seluruh dunia. Ada beberapa di antaranya ada El Clasico namanya Mario Gila yang saat ini bermain di AC Milan. Dia pinter banget. Dia pabrik pemain. Jadi dia jual pemain dengan harga murah, misal 6 juta euro ke Lazio, tapi dengan syarat dia boleh beli murah. Syaratnya adalah nanti ketika dijual itu 50% untuk Real Madrid.
1: Oh gitu caranya.
0: Atau kalau misalnya dibeli Real Madrid hanya dengan harga lebih murah. Okay, misalnya balik nih, misalnya Madrid suka sama Mario Gila atau Nico Pas yang saat ini bermain di Como. Itu kalau balik ke Madrid, Madrid hanya cukup bayar 10 juta doang.
1: Di bawah harga pasaran lah gitu.
0: Di bawah harga pasar gitu. Okay. Cuma Como ini kan udah minjem 2 tahun nih. Como itu tim dari itu loh Mas, dari Indonesia.
1: Iya. Yang waktu itu kamu sebut.
0: Miss One.
1: Iya.
0: Udut. Iya, pabrik rokok.
1: Juragan Udut ya.
0: Iya, pabrik rokok ya. Nah itu, pabrik rokok si Como ini tahun ini ngebeli secara permanen Como dengan harga 60 juta euro. Klub Indonesia beli dengan 60 juta euro, mahal banget ini.
1: Mahal banget ya.
0: Nah, jadi pemain-pemain yang tadi dibeli Madrid banyak yang gratis dan paling mahal Ian Diamonde itu ketutup sama penjualannya pemain-pemain mudanya mereka.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi masih untung.
1: Masih untung ya.
0: Masih untung banget. Nah, ini apa ya? Industri.
1: Ya, industri. Memang sepak bola industri ya.
0: Betul. Ada banyak pemain selain Mario Gila dan Nico Pas itu keluaran dari

0: Real Madrid, salah satunya Alex Jimenez dari Bournemouth sekarang dibeli oleh Fiorentina. Itu juga dia dapat persenan. Jadi pinter banget rilis clause dari si Real Madrid itu sendiri.
1: Sebenarnya skema kayak gini bisa di copy nggak sih di Indonesia?
0: Bisa. Saat ini bisa. Contohnya Persija Jakarta kemarin ingin membeli Nadio Argawinata. Karena Nadio itu adalah dia udah mau habis masa kontraknya. Akhirnya dia mau habis apa sudah habis di tahun ini, dia ini loh. Dia tanda tangan kontrak sama Borneo.
1: Oke.
0: Supaya apa? Menghargai karena kedekatan dan kekeluargaannya dia sama Nabil si presiden Borneo FC.
1: Iya.
0: Tapi dengan syarat boleh menggaet si Nadio asalkan dibayar secara transfer.
1: Oh.
0: Itu pun plus 2 pemain. Ini plus 2 pemain mudanya Persija. Jadi Borneo dapat duit dan dapat 2 pemain Persija.
1: Wah, enak juga ya.
0: Iya, sekarang skema transfer itu bagus banget ya ketimbang beberapa tahun lalu tuh kayak klub-klub Indonesia kalau mau nggae pemain tuh kayak cuma setahun.
1: Oh, berarti sebenarnya ekosistemnya mulai berkembang mungkin ya?
0: Mulai berkembang di beberapa tim yang tahu celahnya.
1: Oh, okay.
0: Tapi masih ada banyak tim. Kayak Persija juga ada beberapa pemain yang hanya dipakai satu musim. Dan ini jelek banget. Oh, ini jelek banget. Kenapa? Karena dengan hanya satu musim tuh kayak apa sih ya? Kayak pertama mereka perlu adaptasi.
1: Yeah.
0: Terus juga kayak kurang greget banget lah. Kurang greget banget.
1: Iya, kayak
0: hanya semusim. Jadi kayak kurang aja.
1: Kurang aja. Oke, okay. Tapi beda ya sama kalau ya Eropa ya jelas lah ya beda ya.
0: Yeah.
1: Ini selain Real Madrid.
0: Ada Barcelona.
1: Barcelona
0: dia membeli pemain dengan harga 100 juta euro. Namanya Anthony Gordon dari Newcastle.
1: Oke, dari Newcastle.
0: Kemudian dia banyak membuang pemain juga.
1: Oke.
0: Salah satunya kapten mereka Ronald Araujo. Sekarang pindah ke Liverpool dengan pinjaman dan juga nanti akan dibeli di harga 40 juta euro kalau nggak salah ya.
1: Oke. Liverpool.
0: Terus ada pemain kemarin tahun lalu minjem Marcus Rashford sekarang balik ke Manchester itu nggak diperpanjang. Joao Cancelo saat ini bermain di Al Hilal, kemarin bermain di Barcelona, mau digaet oleh Barcelona. Sisanya Barcelona itu masih belum terlalu bergerak banyak.
1: Okay.
0: Tapi ada rumor bahwasanya dia akan membeli salah satu gelandang terbaik di Piala Dunia kemarin yaitu Rodrigo. Ya, Rodri itu dia kapten dari timnas Spanyol kemarin. Tapi usianya 30 itu dari Manchester City.
1: Tapi kalau usia-usia segitu sebenarnya masih bisa bersaing enggak sih?
0: Masih bisa.
1: Di Eropa gitu.
0: Masih bisa. Aman aja sih kan, apalagi dia hanya gelandang bertahan ya.
1: Oh iya iya. Oke, menarik ini. Nanti aku juga pengin tahu kalau Liverpool sih.
0: Iya, ada di Spanyol Arsenal, ada lagi gitu. Atletico Madrid juga dia beli banyak pemain juga.
1: Oh gitu ya.
0: Rumor-rumor Julian Alvarez bakal ke Barcelona. Kemarin dapat Lee Kang In, terus dapat apa lagi? Masih banyak sih pemain-pemain yang pindah ke Atletico dan Atletico menjual juga pemainnya ke luar Liga Spanyol. Ada Ruggeri, back kiri dari Atletico berkebangsaan Italia, pindah sekarang ke Aston Villa. Manuel Molina itu pindah ke AS Roma. Kemudian dia Atletico beli Cuti Romero dari Tottenham, itu back tengah itu dari kebangsaan Argentina. Banyaklah pemain-pemain nanti. Itu ada tulisannya bentar berapa detik lagi.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini pakai ngomong sih.
0: Oh iya.
1: Oke, kita lanjut lagi buat teman Perudu yang nanti yang mau nonton di channel YouTube RRI Purwokerto boleh banget ya di sana ya. Kita dengerin lagu dulu. Nanti akan balik lagi teman Perudu dari Dere dengan Berisik.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Heleh, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya.
2: Radio FM Purwakarta.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Jaga malam.
3: Jaga malam.
4: Jaga malam.
3: Radio FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Masih dalam rangkaian Kick and Rush, tentunya kita ngomongin seputar transfer pemain dan juga pelatih ya teman berdua. Dan tadi ngebahas tipis-tipis terkait dengan Real Madrid ya. Aku sempat ngobrol juga tadi di belakang masalah dengan dari Manchester City ya, yang katanya mendatangkan Elliot ya.
6: Iya, iya. Mendatangkan Elliot Anderson sebagai suksesor Rodri. Gitu, karena tahu Rodri bakal ke Liga Spanyol, balik ke Spanyol. Nah, awal-awalnya tuh Rodri tuh diperkirakan bakal ke Real Madrid.
5: Oh gitu.
6: Ternyata enggak.
5: Ternyata enggak. Dia balik ke ini.
6: Barcelona.
5: Oh gitu.
6: Rodri ya? Itu setelah Piala Dunia sebelumnya, dua tahun sebelumnya dia sebagai ini loh. Apa sih? Pemenang Ballon d'Or. Hmm. Itu dia langsung bermainnya bukannya bagus. Turun karena malah. Cedera. Oh,
5: cedera. Cedera ya.
6: Karena cedera, pengaruh cedera. Nah, kemudian dia akhirnya pulih dari cedera dan bermain lebih bagus lagi gitu.
5: Oke.
6: Dan ini Madrid memahami itu, dia mencoba untuk biar Barcelona tuh kayak ini ya, merasa tersayangi ya, biasanya gitu. incer Rodri, nanti bakal diincer juga sama Barcelona biasanya. Nah, udah. Ya udah ke ini kena lah.
5: Kena ya.
6: Kena
5: ya.
6: Betul kena dan dia bakal pindah ke Barcelona.
5: Oke.
6: Kalau di Madrid tuh banyak pemain gelandang bertahan masih banyak banget sih. Ada Camavinga masih banyak, Tchouaméni juga masih bisa. Ya it's okay aja bermain pemain-pemain Madrid masih udah cukup lah sekarang.
5: Oke. Nah, ini kalau dari Liverpool sendiri, katakannya dirumorkan dikaitkan sama ini pemain-pemain yang ofensif kayak misalkan Bradley Barcola gitu.
6: Katanya ya.
5: Tapi itu cuma rumor-rumor gak jelas aja ya.
6: Iya belum
5: ya.
6: Belum.
5: Tapi Liverpool gimana tuh akhirnya?
6: Ya PSG udah beli calon pengganti Barcola sih.
5: Oh gitu.
6: Udah beli namanya Eko. Gitu.
5: Susah.
6: Lapanya susah. Agak susah ya dari Perancis juga sebagai karena selain muda terus juga dia lebih bagus timbang Barcola. Jadi terserah Barcola mau pindah ke sana apa enggak. Yang jelas PSG gitu ya? Besok beberapa hari lagi akan melawan Aston Villa antara pemenang Liga Champions sama Liga Eropa kemarin. Itu
5: secara ini materi mereka gimana, imbang kah atau lebih kuat mana?
6: Lebih kuat PSG lah.
5: PSG ya.
6: Jauh banget PSG. Aston Villa emang kemarin tadi kan saya bilang dia beli pemain salah satunya bek kiri Italia. Tapi dia juga ya malah justru ya kadang-kadang gini. Kalau secara materi bagus semua.
5: Iya.
6: Itu dalam konteks apa ya? Oh, kamera situ.
5: Iya.
6: Pantesan miring. Dalam konteks apa gitu ya. Ternyata pemain-pemain yang bagus tapi star syndrome kayak PSG beberapa tahun lalu akhirnya bikin PSG kurang bagus ya. Nah kemudian sekarang udah dirubah jadi lebih ke apa, bermain secara tim. Nah Aston Villa dan PSG dia punya kesamaan, yaitu sama-sama pelatihnya tuh suka pemain-pemain yang gak terlalu star syndrome.
5: Bukan pemain bintang sebenarnya.
6: Bukan pemain bintang banget, tapi ya harus.
5: Ada potensi gitu ya.
6: Ada potensi dan juga harus bermain secara tim. Gitu.
5: Oh gitu. Oke.
6: Kalau Madrid masih ada Mbappe ya. Masih ada Mbappe. Kemarin di Piala Dunia juga gitu kan, terlalu Mbappe sentris. Jadi udah ketahuan banget.
5: Iya, tapi kalau yang model sentris ke satu pemain itu secara permainan gampang banget di ini ya?
6: Gampang banget lah, ke Indonesia lah kemarin.
5: Ah, tidak.
6: Terlalu mengandalkan Michel Bakker, anak muda masih usia 19 tahun terlalu diberikan beban yang berat.
5: Yang akhirnya
6: Akhirnya ekspektasi timnas kan hanya ke dia aja, jadi kurang lah, tetap kurang. Hmm.
5: Mungkin kalau dari ini MU gimana?
6: MU ini keren nih. MU tahun ini secara satu apa dua tahun ini dia keren banget. Kerennya adalah membeli pemain tanpa ketahuan sama tim-tim lawan kayaknya.
5: Ya, karena ini strategi baru kah?
6: Iya. Ini adalah strategi dari direktur olahraga si MU itu sendiri.
5: Yeah.
6: Ya nggak ada yang tahu MU tahun ini bakal deal sama Yuri Telemong 29 tahun. Beda tipis ya usianya sama Bruno Guimaraes yang pindah dari pindah dari Newcastle ke Arsenal. Itu Telemong secara permainan dia tuh paham betul Liga Inggris karena dulu dia bermain untuk The Fox ya, Leicester City sampai menang dari usia muda, kemudian dia pindah ke Aston Villa tahun lalu dia memenangkan Liga Eropa bersama Aston Villa yang besok akan bermain melawan PSG. Secara pengalaman, secara statistik dibandingkan Bruno Guimaraes keren banget Yuri Telemong, tapi enggak ada yang tahu bahwasanya MU bakal membeli itu pemain.
5: Okay.
6: Bahkan setelah Piala Dunia akhirnya baru ketahuan si sama si Fabrizio Romano itu. Si Here We Go Man.
5: Kira-kira kenapa tiba-tiba MU berubah strategi? Apakah memang perebutan di bursa pemain atau seperti?
6: Iya, jadi ketika MU mau
5: beli
6: pemain, ngincer pemain, terus diberitakan sama jurnalis kayak kita kalau mau beli pemain kita ngikut MU aja kayaknya
5: iya gitu ya. Jadi, si MU lagi ngincer si A nih kayaknya, sikat aja dulu ya.
6: Iya begitu. Okay. Dan dia kayak terus beberapa tahun lalu kan kayak kurang punya daya tarik ya, tidak bermain di Liga Champion begitu. Tahun ini dia bermain di Liga Champion, jadi kayak nggak ada daya tarik, yang bahkan pemain manapun ketika udah ditawarin di tim di MU maunya pindah klub gitu.
5: Oh gitu ya.
6: Ya ini contoh aja nih, MU membeli pemain namanya Andre Santos. Mm-hmm. Itu adalah cadangan dari Chelsea.
5: Oke.
6: Cadangan Chelsea, tapi dia tuh punya potensi besar karena di klub-klub yang dulu kan dia dibeli Chelsea, dipinjam-pinjamin lah, salah satunya ke Strasbourg di Liga Prancis. Itu dia bermain secara konsisten banget. Nah, tahun lalu MU masih punya Casemiro dari Brazil juga, sama Andre Santos juga dari Brazil. Tipikalnya hampir sama. Sama. Jadi untuk menutup kekurangan pemain yang tahun lalu, si Casemiro yang saat ini pindah ke Inter Miami bersama Messi, dapat pemain muda juga, Andre Santos. Terus pemain, terus dapat siapa lagi? Saat ini lagi ngincer siapa? Saya nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu tuh MU dia mau beli pemain mana itu. Tapi yang jelas pemain yang diincar dan didapatkan itu bagus-bagus sih.
5: Okay.
6: Punya statistik dan juga sesuai dengan keinginan dari pelatih. Bukan membeli dengan harga mahal sembarangan gitu. Dan kayak beli mahal nih. Okay, kita berhasil membeli mahal dan berhasil mengalahkan klub lain gitu.
5: Jadi gak gitu ya?
6: Bukan seperti itu. Dia harus membeli pemain sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan akhirnya perubahan transfer itu dilakukan oleh MU di tahun ini. Dua tahun kebelakangan ya.
5: Oh, ini termasuk strategi yang agak sulit dibaca oleh klub-klub lain ya?
6: Betul. Nah ini yang kalau di Liga Inggris salah satu yang rajin belanja dan juga ngejual pemain itu Chelsea.
5: Chelsea ya?
6: Sampai saat ini pemain Chelsea jumlahnya hampir 40 masih. Nggak ngerti. Ini setelah dibeli, jadi kan dulu kan dia dibeli yang punya tuh orang Rusia. Yeah. Rusia akhirnya dibeli sama orang Amerika atau apa, saya lupa. Kan Rusia nggak boleh, di Inggris tuh dia nggak boleh berbisnis lah.
5: Yeah.
6: Karena politik. Nah kemudian setelah dibeli itu malah dia beli banyak pemain, sampai 40, sampai numpuk full. Nah sekarang tuh lagi dijual-jualin, ada Trevor Chalobah dijual ke Como lagi ya.
5: Como lagi ya.
6: Dibeli dengan harga 30 juta euro, luar biasa. Waduh,
5: mahal itu ya.
6: Banyak, jadi masih banyak pemain-pemain muda di Chelsea itu masih numpuk banget. Tapi meskipun dijual dia juga beli pemain. Ada namanya Marco Palestra, dia bek kanan Chelsea, bek kanan dari Atalanta, sekarang dibeli Chelsea. Itu sebagai backup dari Reece James yang kapten dari Chelsea sendiri. Yang memang sering dibekap cedera. Kemudian yang terbaru, ini beli bek kiri dari Spanyol namanya Pep Chavarria. Itu dari klub mana aku juga lupa. Karena bukan klub besar. Itu beli pemain mana lagi tuh. Boy. Kayak oh dia Mudrik itu dia udah 2 tahun udah gak bermain sepak bola.
5: Oke. Okay.
6: Karena ini, karena doping.
5: Oh karena doping ya.
6: Karena doping. Untungnya Chelsea pada saat itu menggait Mikhailo Mudrik dengan durasi 7 atau 10 tahun.
5: Oh,
6: jadi kontraknya tuh tinggi banget loh Chelsea.
5: Enggak, maksudnya kayak Chelsea itu kayak koleksi
6: pemain potensial.
5: Iya.
6: Dia mengkoleksi pemain potensial tapi baru kayak potensial doang, belum tentu bakal beneran berguna dan dipakai di Chelsea sendiri. Pemain-pemain muda lah.
5: Iya.
6: Jadi kayak misalnya nih kita presiden klub, wah ini potensial bagus nih, tapi bukan
5: beli aja dulu. Gitu ya.
6: Jadi dia menyebar banyak itu apa kayak semacam orang yang kayak agen-agen pemain.
5: Oke.
6: Okay, ya. Nah, agen-agen pemain kan gini ya, ada orang anak yang main bagus lagi, yang di syuting tuh yang lagi bagusnya doang, pas lagi bagusnya doang. Tapi aslinya kan nggak tahu ya.
5: Oh, oke, okay, kayak gitu. Nah ini kalau dari apa namanya bursa transfer pelatih sendiri?
6: Pelatih ini kan Xabi Alonso akhirnya menjadi pelatih di Chelsea.
5: Okay.
6: Kemudian Iraola itu ke Liverpool. Kemudian pelatih Chelsea kemarin pindah ke City.
5: Oke.
6: Okay. Terus pelatih Madrid kemarin Arbeloa sekarang pindah ke Fulham. Apa lagi ya?
5: Newcastle
6: itu pelatihnya ganti. Itu sekarang pelatih muda tuh.
5: Oke.
6: Okay, nah, gara-gara Newcastle pelatihnya ganti, rombongan pemain bagusnya dia itu dijual. Salah satunya Sandro Tonali pindah ke Tottenham. Bruno Guimaraes tengahnya juga pindah ke Arsenal.
5: Oke.
6: Ya, ini Tottenham lagi belanja gila-gilaan nih. Ya, gila-gilaan banget.
5: Yeah,
6: Sandro Tonali dibeli dengan harga 100 juta euro lebih. Okay, dengan gajinya tinggi banget.
5: Sandro Tonali ya.
6: Back lagi gelandang bertahan asal Italia. Dan dia juga bukan beli itu doang. Dia tuh dapat Senesi dari Bournemouth kalau enggak salah. Bournemouth kan gratis tapi.
5: Okay.
6: Terus Andre Anderson dari Liverpool juga gratis. Dia beli gelandang juga dari West Ham United, satu agak lupa saya namanya siapa, itu juga dengan harga yang cukup tinggi. Sisanya dia beli siapa, pokoknya banyak lah tapi dengan harga yang cukup mahal, dan dia gajinya juga tinggi. Nah, gara-gara dia pemain baru dibeli mahal dan digaji tinggi, pemain lamanya pengennya gajinya kayak mereka.
5: Ada
6: kesenjangan lah.
5: Ada kesenjangan gitu. Di situ ya.
6: Iya.
5: Oke, ini mungkin dalam waktu dekat ya pertandingan yang menarik.
6: Ini tentu saja ini Super Eropa.
5: Oke.
6: Okay. Jadi pertandingan antara pemenang Liga Champions melawan pemenang Europa League. Itu okay, antara PSG melawan Aston Villa. Kemarin Aston Villa udah ke Jakarta.
5: Oke, kemarin ya. Dan kalau nanti dini hari ada pertandingan nggak?
6: Kayaknya ini lagi main Thailand lawan Malaysia ya.
5: Nggak ada
6: Indonesia.
5: Nggak ada Indonesia ya. Oke, thank you Irfan.
6: Oke.
5: Sudah hadir malam hari ini. Ya mungkin minggu depan ada waktu lagi ya.
6: Jakarta, ya? Ada. Apa sih yang nggak buat teman terbaik?
5: Woi, mantap ya. Thank you. Oke, teman berdua, itu tadi kebersamaanku bersama dengan Irfan ya di bursa transfer pemain dan juga pelatih. Tentunya kamu yang ketinggalan acara ini bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto, dan selepas ini masih ada aku di Santai Malam. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dikta dan Hukum karya Dian Farah mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih dalam rangkaian Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kita lanjut lagi ya di Jaga Malam sampai nanti kelar jam 11, teman Pro 2. Dan nanti ada jazz music dari jam 11 sampai jam 12 buat menemani waktu istirahat kamu. Di sesi kedua ini nanti kita ngobrol santai aja. Dan aku juga udah bikin pembahasan di story-nya Pro 2. Nanti aku juga bakal live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Kamu bisa ikutan join di sana, teman Pro 2. Pembahasannya apa ya? Sebenarnya ini lagi ngomongin soal ya chattingan sih. Ada tuh momen dimana chat kita tuh cuma dibaca doang. Nah, gimana perasaan kamu ketika chat cuma dibaca doang dan apa yang biasanya kamu lakuin ya? Boleh yang mau ikutan komentar melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Nanti yang mau ikutan join di live TikTok-nya Pro 2 juga boleh banget ya. Sekarang kita ke lagu dulu. Dari miliknya Anggi Marito, Kisah Yang Lain. Kita nikmatin dulu, teman Pro 2.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

I was standing on that stoop. I looked at her. I was 11 years old.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke teman-teman berdua ya, malam hari ini aku lagi ngebahas tentang chat dibaca doang ya, apa yang kamu lakuin. Nah ini udah ada yang join, kita sapa dulu, ada Tiara. Kata Tiara, tidur aja mendingan ke Aris daripada nungguin balasan yang gak pasti di malam sepi begini. Oh malam hari ini kamu sepi ya, dengerin berdua aja dong ya. Kalau enggak nanti ikut di live TikToknya Produa. Aku sebentar lagi bakal live kok di TikToknya Produa ya. Oke Tiara, biar kamu gak sepi lagi ya. Di belakangnya ada siapa nih? Ada Raisa katanya, kalau aku sih langsung hapus chatnya biar gak sakit hati lihat centang biru itu kakak. Waduh. Oh gitu ya, langsung dihapus chatnya. Kenapa dihapus? Biarin aja dulu sih, sesakit itu kah? Atau mungkin kamu sudah terlalu lama disakiti? Woy, janganlah ya. Ada Juna katanya, sedih banget rasanya dicuekin padahal aku udah nungguin lama banget gak Aris. Oh, udah nungguin lama dari kapan? Dari 3 hari yang lalu atau seminggu yang lalu ya. Itu tandanya dia mungkin gak pengen komunikasi aja sama kamu. Aduh, cari yang lain deh Juna ya. Oh, itu ini ya, pacar kamu. Aduh, kalau pacar, wah itu udah tanda-tanda sih. Ada Prasetya, mending aku scroll media sosial sampai ketiduran daripada mikirin dia yang cuma baca doang ke Aris. Mungkin dia juga lagi scroll juga kali ya, gak sempet gitu Prasetya ya. Mending chatting yang lain aja Prasetya. Oke buat teman berdua yang mau ikutan join ya, masih aku tunggu. Nanti sampai jam 11 aku temenin kamu dan tentunya dengan lagu-lagu ya yang udah disiapin sama music director Produa Siska Kurnia. Sekarang dari Nadia Fatira dengan lagu Tanpa Huruf R.

dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

0: berkah talenta.
1: Mbak Silvi.
0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja.
0: Aja ya.

Ya teman Pro2, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang aku udah live di TikToknya Pro2. Kita sapa dulu teman-teman yang udah ada di sana, yang udah stay ya. Yang terpantau ini ada Fatur Rahman, ada Faiz, ada Tosca, ada Adit Clea. Kemudian ada Ning Nong ya. Selamat malam ya, ada Mas Kerupuk Balap, terus ada Erf, ada Dwi, ada Fatur Rahman tadi udah disebutin juga, dan teman-teman yang lainnya yang tidak tersebut mohon maaf ya. Yang masih di luar room, yang mau masuk masuk aja, ngobrol santai di sini ya. Jadi temanya malam hari ini adalah kalau misalkan chat dibaca doang ya, biasanya apa yang kamu lakuin? Nah, boleh cerita ya, mau curhat ya boleh lah ya. Tadi di bagian atas yang udah ikutan join ada Azad Indra, katanya chat dibaca doang, nyari yang lain aja katanya. Oke, mantap ya. Buat teman Pro2 yang mau ikutan join ya, masih aku tunggu ya. Dan coba ada Mbak Tri Warianti juga, ada Resti Rea ya, yang udah ikutan join di mana nih, di Instagram. Instagram nanti di WhatsApp-nya Pro2 dulu deh ya. Di WhatsApp-nya Pro2 yang udah komentar ada Bintang ya, katanya kalau misalkan chat dibaca doang, kalau kata Bintang, sabar adalah kunci utama kalau chat cuma dibaca doang, Kakak Aris. Oke. Okay. Harus bersabar ya, sampai kapan kamu akan bersabar ya. Ada Arelia, katanya aku langsung dengerin musik galau aja biar makin terasa vibes malamnya Kak Aris. Semakin malam semakin galau ya, padahal di sini jangan galau malam-malam ya, biar enggak galau. Ada satu lagu dari miliknya Noah dengan Seperti Kemarin.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Malam-malam.
1: Masih dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2, kita sapa dulu. Ini ada Faturaman, ada Faiz, ada Dina Agustin, ada Sawahos, ada Kita Kuyus, ada Mas Awal Budi, Alvino ya, selamat malam Alvino. Ada Daus, Muhammad, Ibu Tati, Aan Beauty, Anwar UF, Itu Cowboy, Rumah Fashion, Tobel Art Dance, ada Butik Suwandi, ada Mamet, Slow Jam, Permai, Kesayanganku, Pandu, PTHR 20, Putri, Idan, Lukas, terus ada Caca dan lain sebagainya. Thank you banget yang udah ikut join ya. Yang belum kenal, salam kenal dari aku Aris ya, di Purwokerto. Ini Pro 2 FM Purwokerto. Kita lagi ngebahas tentang kalau misalkan chat kamu cuma dibaca doang ya, gimana? Apa yang biasanya kamu lakuin ya? Oke, coba aku baca dulu yang udah ikutan join di WhatsApp-nya Pro 2, udah banyak banget nih ya. Yang mau ikutan join di WhatsApp-nya Pro 2 boleh dia di 081327312222 ya. Oke, ada Manta katanya, paling males kalau udah di red doang, padahal aku butuh jawaban cepat ke Aris. Oh gitu. Jawaban apa nih? Ada Rania, lucu banget dia sibuk update story tapi chat aku enggak dibales sama sekali ke Kak Aris. Ya udah kalau kayak gitu blok aja, di blok ya. Ada Nadia katanya, malam ini makin terasa dingin gara-gara chat aku di anggurin gitu aja. Kasian banget nih ya. Aduh aduh aduh aduh aduh. Ini kalau dianggurin ya udahlah ya, skip aja kali ya. Oke. Ya buat teman berdua yang mau ikutan join, masih aku tunggu. Sekarang kita dengerin satu lagu dari miliknya Budi Doremi dengan 1 2 3 4 5 6. So check this song.

0: teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Teman Pro 2 pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
2: Ini Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua, sebenarnya kalau kita ngomongin soal WhatsApp ataupun chatting yang dibaca doang, itu kadang-kadang bikin kesel banget gak sih? Ya jelas dong ya. Jadi fenomena yang pesan cuma dibaca doang, atau istilahnya itu kalau dalam bahasa Inggris gaulnya itu left unread ya. Ini emang sering bikin nyesek dan memicu rasa cemas berlebih ya. Karena memang otak manusia cenderung mikir yang aneh-aneh pas gak dapet balasan secara instan ya. Padahal alasannya bisa macam-macam, mulai dari emang lagi sibuk banget sampai emang sengaja pengen menjauh secara halus demi memutus komunikasi secara bertahap gitu. Jadi kayak masih ada rasa-rasa gak enaknya gitu. Dan langkah paling oke biar gak makin pusing ya dengan jangan gampang baper gitu ya. Berhenti bikin asumsi buruk dan mending fokus ke kegiatan lain daripada nungguin balasan yang gak pasti. Kalau polanya terus berulang, mending langsung ambil langkah mundur ya. Buat jaga harga diri biar gak terjebak dalam rasa penolakan yang makin dalamnya. Kalau R itu kan cuma di red doang ya. Berarti kalau dalam persneling gigi mobil itu R tuh mundur. Ya udahlah, mundur pelan-pelan aja ya. Oke, thank you ya buat teman-teman yang udah ikutan join. Ada Fatur Rahman, ada Faiz, ada Putri, Awal Budi, Sawahos, ada Edi Banyumas, Indra Free, ada XLDS, agak susah namanya, ada Dodo, ada Henny, ada Diel, ada user 8 blablabla 420, dan juga ada Fun ya. Thank you yang udah ikutan join ya. Nanti bakal aku baca juga yang udah ikutan komentar. Sekarang kita dengerin satu lagu dari miliknya Jess dengan Bersamamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Galau Malam-Malam.
1: Ya, teman berdua, kita lanjut lagi yang udah ikutan join ya terkait dengan tema kita malam hari ini. Temanya apa sih? Kita lagi ngomongin kalau misalkan chat kamu cuma dibaca doang, teman berdua, kira-kira apa yang kamu lakuin ya? Tadi udah ada Mas Awal Budi katanya, aku sebenarnya enggak suka chat ya sama orang, capek, lebih baik menelpon kata. kalau Alvino katanya chat gak dibaca ya bodo amat sih katanya. Oke, siap ya. Terus di belakangnya lagi di WhatsApp-nya Pro 2 ada siapa yang udah ikutan join ini. Wow, ternyata udah banyak ya. Ada Yoda katanya, anggap aja dia lagi sariawan jempolnya jadi gak bisa ngetik balasan buat aku Kak Aris. Oh gitu ya. Ini untuk menutupi kekecewaan kamu ya. Amalia katanya, mending aku makan camilan banyak-banyak buat ngilangin rasa kecewa ini Kak Aris. Oh kan, kecewa kan aslinya kan. Tapi ingat ya, jangan terlalu banyak. Ada Damar katanya, dunia tetap berputar meskipun chat aku cuma berakhir di centang biru doang Kak Aris. Iya, kita gas aja cari yang lain ya. Oke, yang pastinya kalau buat kamu yang lagi menjalani hidup ya, tapi tanpa cinta, ya udah gak apa-apa. Kita dengerin Yovie & Nuno, Tanpa Cinta.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam hari ini teman berdua, walaupun kamu lagi ngerasa gak baik-baik aja, kalau misalkan kamu lagi dicuekin chat kamu, ya udah gak apa-apa sih. Hidup kan gak melulu harus dengan orang yang cuek sama kamu ya. Kamu juga bisa mencari orang lain yang sekiranya memang lebih perhatian. Apalagi kalau konteksnya itu dalam konteks pertemanan gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal chatting yang cuma dibaca doang gitu. Ini ada Mas Roxen ya, katanya topiknya kalau chat dibaca doang kudu gimana Mas? Iya betul ya, kalau lingkupnya kerjaan sih saya seneng, berarti gak ada kerjaan tambahan ya. Boleh. Ya, emang kalau masalah kerjaan kalau enggak chatnya kalau enggak dibaca ya udah berarti aman gitu. Ada siapa ini? Ada Lingga katanya, aku mah santai aja, palingan nanti juga dia butuh sesuatu ke aku, ke Aris, oh gitu. Kalau misalkan butuh dia bakal chatting ya. Berarti chattingnya kalau butuh doang dong ya. Terus ada Amora katanya, rasanya pengen aku tarik lagi pesannya biar dia bingung tadi aku kirim apa ke Aris. Kan dia udah baca di notifnya ya. Oke. Ini buat teman-teman yang udah ikutan join, ada Faiz, ada Roxen, Awal Budi, Dapur Ize, ada Wawan, ada Beni Sarwono, ada Caca juga ya. Salam kenal. Selamat join. Sambil dengerin lagu ya. Kali ini ada satu lagu dari miliknya dari Basa Lama bersama dengan Petra Sihombing dengan Penjaga Hati.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: galau malam-malam.
1: Teman perlu dua ya, jadi fenomena pesan yang cuma dibahas, dibaca maksudnya ya, atau dikacangin ya, sebenarnya ini punya banyak alasan masuk akal yang gak perlu bikin baper berlebihan ya. Bisa jadi si penerima pesan itu memang lagi riweh banget sama urusan kerjaan, atau malah lagi bareng orang lain sampai ngerasa gak enak kalau harus sibuk main HP terus. Nah orang lainnya siapa ini kan, ya I don't know ya, bisa aja mungkin crushnya dia ya. Kadang ada juga perasaan sungkan buat nimbrung di grup atau ngerasa isi pesannya emang cuma info doang ya, gak butuh balasan buru-buru ya. Selain itu ada faktor pengen nunggu waktu ketemu langsung biar lebih enak ngobrolnya, atau memang butuh waktu mikir biar jawabannya itu gak asal bunyi aja gitu ya. Biasanya ada orang-orang yang kayaknya ya enak aja gitu kan kalau misalkan ngobrolnya secara langsung gitu teman pro 2. Oke, thank you buat kamu yang udah ikutan join ya. Nanti bakal kita bahas lagi. Oh ini aku baca deh yang udah ikutan join nih ya. Ada Dapur Ize katanya, kalau chat dibaca doang langsung telepon aja. Nah ini salah satu orang yang daripada cuma dibaca udah telepon aja, ngomong langsung aja biar lebih jelas.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Ya teman pro 2, kalau seandainya kamu lagi chattingan tapi gak dibales atau cuma dicuekin aja, ada alasan yang pasti ya, bahwasanya komunikasi yang sering dicuekin itu kadang-kadang berujung tidak menyenangkan gitu ya. Jadi kalau misalkan hal itu berlangsung cukup lama, ya mendingan dipikir-pikir lagi atau diselidiki deh ya. Oke, thank you buat kamu yang udah ikutan join, udah mau berbagi cerita juga, makasih banget. Thank you sekali lagi ya. Karena ini waktunya menjelang jam 11 itu, artinya kebersamaan kita dijaga malam. Jangan galau malam-malam harus usai. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0812-1222 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lekat dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.

Teman berdua, berarti sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman berdua, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: "Ah, muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut."
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apaan nih? Revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
3: Bro 2 FM, Purwokerto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba. Radio FM Purwakarta.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. NPCI Banyumas akan mengirimkan 16 atlet pelajar difabel ke ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA Jawa Tengah 2026. Para atlet siap turun di 4 cabang olahraga. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Banyak 16 atlet pelajar difabel dari Banyumas akan berjuang pada Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PEPARPEDA Jawa Tengah tahun 2026. Mereka akan turun di 4 cabang olahraga, yaitu para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan para tenis meja. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Banyumas Wondo Geni mengatakan, keikutsertaan Banyumas dalam PEPARPEDA menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet pelajar disabilitas secara berkelanjutan. Karena itu pihaknya tidak menetapkan target peringkat maupun jumlah medali pada kejuaraan tahun ini. Meski demikian, Suwondo tetap berharap prestasi atlet dapat meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada PEPARPEDA 2025, Banyumas mengirimkan 9 atlet dan berhasil membawa pulang 7 medali, terdiri atas 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Capaian tersebut menempatkan Banyumas di peringkat ke-9 klasmen akhir.
2: NPCI Banyumas setidak-tidaknya nanti ada perbaikan peringkat. Kedepan yang segera akan kita laksanakan adalah Pekan Pelajar Daerah PEPARPEDA, insya Allah besok Agustus. Jadi NPCI Banyumas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang tentu sudah kita latih. Harapan juga nanti ada perbaikan peringkat. Mohon doa restunya.
1: PEPARPEDA Jawa Tengah 2026 akan berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Saat ini NPCI Banyumas terus mematangkan persiapan atlet menjelang kejuaraannya akan digelar di Kompleks Olahraga Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC Kabupaten Karanganyar tersebut. Faisal Raihan melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, good morning. Selamat pagi, teman Pro 2. Ada Siska lagi nih, teman di kamu ya. Di sepada selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10. Untuk edisi hari Kamis, tanggalnya sekarang 13 Agustus 2026. Well, gimana nih? Udah hari Kamis, udah masuk hampir pertengahan bulan ya, teman Pro 2. Masih aman ya kondisi keuangannya. Udah apa namanya ngerasa nyesel belum akibat pembelanjaan impulsif kamu? Iya, itu dia tema kita hari ini ya teman Bro 2. Aku penasaran banget, pengen nanyain ke kamu ya, apa pembelian paling impulsif yang kamu lakukan, yang pernah kamu lakukan aja deh. Kalau bulan ini mungkin ada yang emang lagi saving gitu ya, buat nanti akhir tahun mau liburan. Nah, apa pembelian paling impulsif yang pernah kamu lakukan deh teman Bro 2 ya. Kamu boleh share komentar kamu ke 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @rari_pro2pwt. Dan untuk informasi ya teman Pro 2, untuk saat ini Pro 2 FM pemancarnya masih dalam proses perbaikan. Doain aja mudah-mudahan cepat sembuh ya sakitnya ya pemancarnya ya. Oke, kamu bisa dengerin Pro 2 via RRI Digital ya aplikasinya, atau bisa streaming di rri.co.id. Dan pastinya selain aku ajak kamu buat join tema, aku bakal hadirkan banyak informasi buat kamu, plus juga lagu-lagu enak yang mudah-mudahan bisa bikin suasana di ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12

Nation selaku promotor pada hari Rabu kemarin ya, resmi mengumumkan daftar harga sekaligus jadwal penjualan tiket konser Adam Levine dan teman-temannya di Indonesia ya. Jadi ada beberapa kategori ya, mulai dari 1,25 juta rupiah yang termurah ya, yang berada paling di ujung pinggir tribun atas, hingga 3,5 juta rupiah di tengah tribun bawah, tepat di belakang FOH. Dan dalam konser kali ini promotor juga menyediakan paket premium, yakni early entry package ya, senilai 4,9 juta rupiah yang berisikan 1 tiket festival, komemoratif VIP laminate, eksklusif VIP gift, hingga masuk hall konser lebih awal gitu ya. Jadi untuk early entry package harganya paling mahal nih ya, 4,9 juta rupiah ya. Dan untuk kategori 1, 3,5 juta, festival 2,75 juta, cat 2, 2,55 juta, kemudian kategori 3 itu 2,25 juta ya, kategori 4 2 juta, kategori 5 1,85 juta, kategori 6 1,45 juta, kategori 7 1,25 juta, dan seluruh harga tiket itu belum termasuk pajak pemerintah 10%, biaya platform 6%, dan juga tambahan biaya administrasi ya. Dan penjualan tiketnya bakal berlangsung bulan ini ya, bulan Agustus, yang menjadi 4 babak. Nanti ada artis presale, My BCA presale, Mastercard BCA presale, dan juga channel on sale gitu ya. Dan para penggemar bisa memperoleh tiketnya pada hari Rabu 26 Agustus 2026 mulai pukul 10 ya, hingga pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Semuanya ya bisa diperoleh melalui www.maroon5scene.com ya. Pokoknya bisa dicari di situ ya, teman Pro 2, buat kamu yang suka banget sama Maroon 5, pengen nontonin konsernya di Februari 2027 nanti.

Oke teman Pro 2, kali ini informasi yang pertama ya datangnya dari tiket konser Maroon 5 di Jakarta Indonesia Stadium ya di 2027. Jadi Maroon 5 ini bakal kembali konser di Indonesia. Kali ini konser yang masuk tur Asia Band itu bakal digelar di Jakarta International Stadium pada 5 Februari 2027 ya. Jadi time present dan juga live.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini.

apa pembelian paling impulsif kamu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu yang udah join pagi ini ya. Ini ada dari siapa nih? Ada dari, dari Aji di Purwokerto aja. Kalau Aji katanya pembelian paling impulsif aku beli iPad Kak. Padahal sebenarnya gak butuh-butuh banget karena aku udah punya laptop. Tapi ya gimana ya Kak ya, kayak pengen berasa yang ringan aja dibawa kemana-mana buat pengganti laptop kayak gitu Kak. Baiklah ya. Ada lagi dari siapa ini, dari Lala. Kalau Lala katanya pembelian paling impulsif ya, katanya tuh beli sepatu branded Kak, padahal aku tuh yang jarang sepatu running gitu, padahal aku tuh jarang olahraga, tapi karena FOMO akhirnya aku ikutan beli. Abis itu agak nyesel sih, tapi ya it's okay lah, enak juga dipakai sepatunya. Baiklah ya. Ada lagi dari siapa nih, dari Fadila. Kalau Fadila katanya pembelian paling impulsif dia katanya beli sepatu Kak, sepatu running, karena kan lagi banyak event lari tuh, jadi aku beli kayak gitu. Tapi ya aku tabungannya jadi habis, but it's okay, bisa tabung lagi. Terima kasih ya teman Pro 2 yang udah komen. Yang lain ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9 pagi.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Alright teman Pro 2, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya, atau bmkg.co.id. Apakah hari ini bakal cerah seperti kemarin atau a little bit different? Ya udah kita lihat aja ya. Banyumas hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 19 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian juga Cilacap sama ya, hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara hari ini juga berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, hari ini diprediksi cerah dengan suhunya berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.